Ya, sahabat terasi, jangan lupa bahagia ya. Memang benar sekali. Kalau kita bahagia, ya toh awake sehat. Ya toh iso kumpul karo kancane. Ora loro-loronen ngono ya. Jadi jangan lupa bahagia. Bahagiaku dengan rasi, Mbah. Ya ora masalah, ya toh. Yang penting jenengan bahagia, aku yo bahagia, ngono. Oke, selamat pagi. Kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 5 menit ya pagi ini. Kita tunggu yang mau ikutan merapat untuk berbagi informasi lewat jalurnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Karena pagi ini banyak sekali informasi-informasi yang sudah Mbah Karso hadirkan ya atau kita siapkan di pagi kali ini ya. Seperti dari Kota Madiun, yaitu Jalan Pahlawan bakal berubah menjadi Lautan Penari. Ini Madiun Menari yang awalnya diproyeksi diikuti 3.500 orang, kini mendekati 5.000 peserta, mulai dari anak-anak hingga dewasa ya. Memasuki H-6 ya, persiapan pertunjukan tari massal di Pahlawan Street Center Kota Madiun semakin intensif ya. Ini ribuan peserta mulai berlatih langsung di lokasi untuk menyesuaikan gerakan sekaligus posisi dari pertunjukan itu.

0: Sampai terasi ya, PLT Wali Kota Madiun ini juga turut ikut turun ya dalam latihan kemarin, bahkan turut menjajal gerakan beksan Parisuko bersama para peserta Wajan Joscis ya. Ya, semoga saja Magetan juga tertular nih ya kan. Ada kegiatan-kegiatan seperti ini, yaitu tari massal mungkin di lapangan alun-alun ya kan, di alun-alun Magetan ya kan, supaya bisa menumbuhkan juga UMKM-nya di Kota Magetan ya. Mungkin sahabat literasi yang ada di Madiun yang ikutan acara ini, monggo bisa berbagi informasinya. Jenengan ikut enggak, warga Madiun seharusnya ikut ya kan, karena acaranya di Kota Madiun, masa wong Magetan arono ya ta. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kenyapo, teko-teko nangis ke rumah.
1: Untukku tambah nono mbah lu, orang eram lomba aku mati bengi ramari-mari.
0: Syukur.
1: Mbak syukur nih tambah.
0: Berarti gue ge sehat, maksudnya bahagia, iso ngerasane loro untu timbangane blas, ayo.
1: Jan mbah rasane setengah mati mbah, loro untu rasane kaya
0: ngene kae. Loro setengah mati ke apa pernah wis mati?
1: Urung aku.
0: Lah iya.
1: Darine wong nek omong setengah mati ngono
0: kae mbah. Ngono kae anggere omong ora kok.
1: Lah iya. Jan mbah ya Allah rasane anu mbah loro niku ora nyepirane ra ketok tapi biyo jan mbah.
0: Untumu tinggalen ning cendela omah kono lho untumu.
1: Kene ninggal iki. Ki mau diarep neng omah ora bakul ki arep nyapa. Bakul ngrasakne lorone neng pating cerenut
0: kaya ngene iki. Asistene no kon bakul, mosok ndek asisten ra gelem bakul dhewe.
1: Oh, nek neng kene iki sing ngayahi sembarang kalep iki ya asistene, aku ki mau ngiwangi-wangi otake lho Mbah nek dole karo napa.
0: Lah aku takon bali enggak timbangane nyepet-nyepet
1: iki. Aku mesane to Mbah nek dhewe iki ora ana koncone.
0: Lah iya aku dadi angga wis bali ya Bu nyepet-nyepet neng kene neng kene grugu e lara untu aku ngono.
1: Jan Mbah rasane ya Allah ya Allah.
0: Lah iya.
1: Iki mau tak gerus nih, wis tak paringi semprotan obat vitamin niku rasa jeruk kuwi ora mari tak suwi kan isik kemeng teko kene tak gerus nih obat kuwi aku manut tangga jare kon nyumpel obat apa kuwi mau gestami tasone lho Mbah sumpel ning jero ngene
0: lho lengopo tro sumpelno
1: alah Gusti Allah kowe iki arek ngeracuni aku ngono iki
0: lho kok disumet mak diet ngono anak langsung ilang kumane.
1: Bang jenengan pikantuk atur saking Bu Ari Nyawi niki lho.
0: Ora tak tampa.
1: Lah nyapa to ya aja nakal-nakal to. Walat engko berdosa lho karo wong sepuh ngono kuwi ke.
0: Lho wong sepuh jare
1: Bu Ari niki sampun dalem aturaken dateng Mbah Karso Bu Ari, wilujeng enjing, salam sehat selalu.
0: Lho wong sepuh ya ana ya ini ya ora endang-endang sing nom.
1: Kurung enek metu, engko kapan-kapan kula teko meluncur nang rasin sampe digowakne apa-apa ngono kula an. Oh. Kok wis semayan yo aku areng endangi karo Mbah Karso jare wis kangen. Jombe kapan nang digowakne apa-apa rono.
0: Aku lak ora digawakne sertifikat moh.
1: Sawene iki karo putrane ta nek gak sertifikat iki.
0: Oh, lha pengene kuwi kok.
1: Mbah Karso. Aku anoe Mbah sampean puterne lagune Maggie Set sing daripada
0: sakit untu
1: gigi, lebih baik sakit hati. Nah aku anoe Mbah sakit hati ya nah, timbang sakit gigi kok ora kaya ngene iki.
0: Lah yo sakit hati ndak golek neh kan oleh.
1: Sakit gigi ngrasakne larane kaya ngene iki pating cerenut sak wayah-wayah kumat ngene iki.
0: Lah yo
1: ora banget. Iya, aku nyanyi lagune kuwi ya, Mbak ya.
0: Oke,
1: salame kagem Mbah Karso, nembe tugas mugi-mugi lancar ngantos paripurna mangke, mboten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Salame kagem Bu Ari Ngawi, Bu Ari Madiun, kagem Bu Warti, Bu Endang, Mas Sugi, Putun, Bapak Jono, Bapak Yanto, Bapak Dono Suara, Bapak Bari. Kagem Mas Anggaristanya yang lagi aktivitas. Agem Dik Sam, agem Bu Parti Kripik, agem Bu Endang, Pak Agus. Oh, kagem seduwe pamidange ya, Mbak ya. Kagem Mama Puspa, agem Bu Ida, agem Pak sapa mau Pak Mantep wong Malang, wong Kalang ya, Mbak ya.
0: Iya,
1: Yeah, wilujeng enjing Pak Mantep mau ngundang mengudara bergabung sama Mbah Karso. makasih waktunya Mbak Karso.
0: Nggih, siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih yang sudah merapat di pagi ini, ada Narto. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Karso.
0: Oh, iki ta sing nitip salam, Mang.
2: Ya iyalah, aku enggak punya sertifikat, punya aku akte lahir, Mbak.
0: Oh, akte lahir, bio, nggo apa iki akte lahir?
2: Enggak ada intinya, enggak bisa lahir, Mbak.
0: Mm-mm. Iso aku ora duwe akte lahir ya iso lahir kok.
2: Mbak bakal kalah anak. Tapi ini kan tunggu tanggal mainnya.
0: Ya tanggal mainnya kapan kira-kira? 4 likur, 8 likur, 9 likur, apa 40?
2: Ya nanti ada acara sendiri, Mbak. Mbak, aku nanti minta lagu cinta terbaik. Ya, aku tak salam-salam dulu. Salamnya buat Bunda Narti, terima kasih senggolannya, Mas Angga, terus Bunda Ari di Madiun, Bunda Mayang, Bunda Yani, Bu Ayu di Ngodok, dan semuanya. Makasih Mbak Karso.
0: Oke, siap.
2: Lagunya tak tunggus.
0: Oke.
2: Jangan pakai lama dong, Tok.
0: Oh, ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, terima kasih. Ada Sri Uning pesan suara.
3: Bunda. Halo. Nek lagi sakit itu disyukuri. Kuwi apa jenenge? Paringane Gusti Allah. Engko nek disyukuri malah ndang waras, dirasakne tenan nek lara kuwi. Aku nek lara tak rasakne. Tiba-tiba loro ki rasane kaya ngene, tak nikmati engko malah ndang mari. Bunda.
0: Eleh-eleh wong kono dik ben loro untu yo sambat karo nangis gulung-guntung ngono lho. Sri, nggih selamat pagi. Monggo kapiarso sakit gigi.

0: Literasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat si media kembali pagi ini ada informasi dari PMI Kabupaten Magetan untuk stok darah tanggal 26 Agustus 2026 ya. Ini untuk golongan darahannya ini ada 27 kantong, B-nya 51 kantong, O-nya 24 kantong, AB-nya 9 kantong ya. Jadi yang mau donor darah silahkan bisa datang ke PMI Kabupaten Magetan. Pagi ini juga ada informasi yang tentunya dari tetangga sampai terasi itu Kota Madiun ya. Kematian ibu dan bayi di Kota Madiun masih menjadi pekerja rumah sektor kesehatan. Ini hingga Agustus 2026 Dinkes PPKB Kota Madiun mencatat 5 kematian bayi dan 2 kematian ibu. Dari 5 kasus kematian itu, 2 terjadi ketika ibu masih berada dalam bayi masih dalam kandungan, sedangkan 3 lainnya meninggal setelah dilahirkan, sahabat terasi. Catatan itu membuat upaya deteksi dini kehamilan berisiko semakin diperkuat ya, sebab angka kematian orang tua maupun bayi ini makin meningkat di Kota Madiun ya. Semoga ibu-ibu yang lagi hamil pagi ini jaga kesehatan nggih. Kersanipun nanti putra wayaipun selamat untuk dalam proses melahirkan. Jadi harus melahirkan nih kita Ian. Halo, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Mbak Karsot. Lah iki wis espayet gak iso, Mbak. Ibu muda. Mbak, malah apa Mbak?
0: Yang di
1: Jakarta.
0: Nyapa?
1: Lah kan podar demo Magetan mesti ngirim selawe bis lho Mbah.
0: Aku ora melu-melu aku netral ae aku.
1: Oh, ya ngono ya Mbah, aku pada berarti Mbah.
0: Penting golek
1: duit. Wis nyimak ae ya Mbah awake dhewe Mbah yo.
0: Golek duit ae aku.
1: Ha iya.
0: Aku ora ene sing golekne duit tak.
1: Masa Allah jangan ngono to Mbah.
0: Luwe becik. Ya anak lanang sing sekolah kok kon golekne duit aku ngono maksudmu.
1: Terabah, jenis sumbah. Kono Mbak Karso pokoknya si penting sehat. Ya jan kene iso guyon karo Mbak Karso no wis yo masyaallah.
0: Kono kono wis arep melahirkan jarine datane Madiun Bu Ari arep melahirkan Mbah anak kelima. Oh ya,
1: heeh. Engko lek iki kok apa ke jenenge ora wong tuwek ora nyebut blas iki. Anak karo mbok padha bareng karo
0: iki. Lho ben dhe putu karo duwe anak padha.
1: Lah wong wis lembah aku iki. Dhisik iki ngono. Dadi iki nampa putu nampa anak yo Mbah.
0: Oh, ya sip.
1: Dadi anakku sing kepapat ka?
0: Lah iki berarti digenepi 5 tenan to.
1: Ora, Mbah. Wis espayet, Mbah. Dikandani wis ora iso. Soale wis ditalenti. Ceketok katanya gak salah.
0: Oh.
1: Tapi ya ngono kuwi sak kabeh wae wala Mbah kare sing kuwasa.
0: Kun fayakun ngono kae.
1: Mbah. Salam-salam ya, Mbah.
0: Oke, Pak Siti.
1: Yo kanggo dulur-dulur asik kuwabe, Mbah, dimanapun berada. Mbah terus aku ndek mari ngrungokne to. Anu ku lho, Mas apa? Bayu Pamungkas jarene teko Madiun Kota.
0: Heeh.
1: Kuwi apa dhisik mantan lurah ya, Mbah ya?
0: Wah, ora trimo mantan lurah iki Bayu Pamungkas.
1: Bayu Pamungkas apa Bayu enak to samudra no Mbah.
0: Iki ngono calon semakili wali kota Madiun.
1: Oh sing calone.
0: Calone wali kota Madiun.
1: Oh calone nggih muga-muga tenanan ganteni bagus ya. Ya wis mudah-mudahan tercapai apa sing diangan-angan angan-angan kan. Terus dadi pemimpin sing amanah ya Mbah. Nah nggih. Mbah alamnya sehat selalu, kagum dulur-dulur kuabe. Lagunya sing arep diputer apa sih Mbah?
0: Sing arep diputer sakit rindu, bar sakit loro untul, sakit rindu.
1: Sakit rindu ya Allah. Aku anu Mbah, di EC mesem bae Mbah.
0: Heeh, rung wale.
1: Urung to Mbah, yo wis pirang-pirang dino yo ora nyuwun lho Mbah, nyuwune iki. Engko lek gak disenggangi engko wedine pendengar lainnya bosen.
0: Nah,
1: lha yo ngono lho Mbah. Jarene bae. Mbah. Kok mengke pembahasane nopo? Tak delok status jenengan kok ora enek.
0: Nek, kowe ora delok statusku. Delok statusku ke karo statuse.
1: Oh, nggih, nggih pun tak deloke. Nggih. Kagem bakasane saya selalu ya, Mbak.
0: Iya,
1: Matur mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih ya untuk Bu Ari Unde Mande yang ada di seputaran Madiun ya kan, semoga saja nanti bisa lahiran dengan selamat ya. Oke, pagi ini kita hadirkan ya Happy Asmara Deni Caknan Sakit Rindu.

0: Balik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Sekarang di Optik Seribu Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Sahabat Rasi Media, nanti pukul 8 kita akan membahas atau mengupas yang namanya kebiasaan makan pedas plus kopi. Ini apa efek ke lambungnya ya? Mari kita bahas nanti fakta di Radio Rasi Media tentang yang namanya kopi dan juga makanan pedas ya. Ini apa efek sampingnya ke lambung, nanti bisa bercerita di Cakrawala Pagi. Karena untuk saat ini sudah pukul 7 lebihnya 40 menit ya. Jadi sebentar lagi Mbak Karso akan segera kembali memberikan informasi berupa flash news ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini jangan kemana-mana, tetap rapat bersama Rasi Media, Radio Inspiratif dan juga Informatif.

0: informatik.
1: First News. Sahabat Resi Media, pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di lapangan Untung Surapati Jombang mengalami perubahan jadwal dan dimajukan menjadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Panitia meminta seluruh peserta hadir di lokasi pembukaan sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat untuk mengikuti rangkaian agenda pembukaan. Panitia Muktamar NU ke-35 berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan membuka acara secara langsung setelah undangan resmi disampaikan.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. RSIA Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan SC, seperti metode ERAX dan ERAX Plus. Dilengkapi perlengkapan NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Power Play Transmedia. Inspiratif dan informatif.
2: Sahabat Terasi Media, nanti kita pukul 8 nanti kita akan membahas mengenai kebiasaan makannya pedes karo ngombe kopi. Nah, terus piye iki bareng pisan ya toh. Ini dampaknya ke lambung seperti apa? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang penting pagi ini tetap merapat bersama Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat Rasi Media, kabar yang menyebut Bojonegoro akan mengirimkan 25 bus menuju Jakarta untuk mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di bantah Kapolres AKBP Yeni Diarti. Isu itu beredar di tengah kabar adanya mobilisasi massa dari sejumlah daerah menuju Jakarta. Dalam informasi yang beredar, sebanyak 25 bus disebut berasal dari Bojonegoro. Demikian info terkini bersama Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah

Selamat pagi sahabat Terasi, ketemu lagi bareng Mbak Karsa. Pagi ini kita akan membicarakan tentang yang namanya kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas dan bersamaan dengan kopi dapat meningkatkan produksi asam lambung secara drastis serta mengiritasi yang namanya lapisan lambung kita sahabat Terasi. Nah, kalau jenengan gimana kebiasaannya setelah makan pedas, apakah minum kopi atau minum air putih?

0: Nggih, cinta terbaik sudah. Mbah, lagu sing diputer wau judulnya sing ndi iki? Lagune sing ndi? Ayo. Buar iki sing ndi? Cinta terbaik. Yo sabar, sabar ya toh. Cik ngantri ya toh. Gampang lapar itu efeknya. Wo, ngono. Yanto, berarti kulino iki Yanto iki. Bar mangan pewedes ngombe kopi ya toh. Ini sering terjadi ya. Dari pagi sampai sore Mbah suka kopi asli ya, dingin enggak di kulkas, enggak suka pedes. Oh ya, oke. Okay. Sing penting mengkonsumsinya jangan berbarengan ya. Kadang iki wong ene sing seneng pedes bar mangan sego pecel pedes, ngombene kopi ya ta ora kok banyu putih ya ta. Jadi lambungnya bisa berbahaya. Halo, selamat pagi, kok tumben lagi tangi turu ta?
1: Nah, aku mau ngepel anu usah aku mau 2 hari ke mau baru 2 hari ke mau.
0: Oh.
1: Lagunya sangat rindu ke mau lo.
0: Masa ta?
1: Nah, masa ngono wis lali piye ta Mbak Kasep.
0: Aku ki saiki lalenan kok sajuke ra dedet ngene iki.
1: Yo, apa tak kirimi?
0: Yo, yo mang 100 repes ya ra masalah.
1: 500 aku wegah iki kan agak baru nyubuk sak gedok aku mau.
0: Biyo baturing ngono kuwi no.
1: Lah yo tak kirimi engko.
0: Dalon lak jeglokan sone ning dhuwurmu kuwi.
1: Apa-apa kuwi gantungane iki kawate gundi.
0: Oh iya, alhamdulillah nek
1: ngono. Iki mau bahas apa, Mbah?
0: Bar mangan pedes terus ngombe kopi. Kuwi eneng efek sampinge ning lambung pora.
1: Nek pedese sego pecel karo kopi iki biasane kuwi nang lambung upama mlaku montor kuwi mlakune 90.
0: Piye anter ngono berarti?
1: Kuwi lambunge ngono kuwi. Lah mengko nek kira-kira setengah jam,
0: brebet. Lah ya brebet, brebet.
1: Ngono kuwi. Tapi ngono iki jane nek wong sing ngerti malah alhamdulillah malah syukur.
0: Oh, syukur-syukur,
1: malah syukur-syukur iki kan langsung cairane sine jero kuwi kan langsung iso metu.
0: Oh iya iya,
1: mangan enak. Nah, dadi kopi harus gopcel biasanya ngono kuwi.
0: Oke, baik.
1: Ya, ngomong-ngomong ya. Terus nek apa manis kaya sambel bawang. Bareng ngono ku ya pedes enak, tapi kan karo di wedange kudune wedang jeruk.
0: Oh iya iya iya.
1: Kuwi nek pedes-pedes ngono kuwi terus ditambah asin. Tapi langsung ngundang ning petenge penak.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Okay. Ya Mbah ya. Wabe magetan kurang gareng kuwi Ibu Mayang iki wis munggah warung kae.
0: Urung wong e jek momong putune.
1: Sotone mateng warung nek mateng ae diparani ku wong loro.
0: Iya, aku njaluk pesen balungane sing kueh ngono.
1: Ya, kuwi. Aku ya pengen balungane lho kuwi. Kuwi kok nek diparani wong loro ya.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Siap. Terima kasih ada Mas Rizka yang sudah merapat di Cakrawala pagi membahas mengenai kebiasaan makan pedas ngombene kopi panas gitu apa efeknya ning jero lambung. Nah iki no wis kulino ketoke.
2: Ya ora kulino Mbak, aku dudu kuline Cina.
0: Sidane metune lanang apa wedok, Mang?
2: Anu Mbak apa lek arani campur wadu.
0: Amit-amit jabang bayi.
2: Mbak, aku mau ki tekok judule lagu ki sadurunge reportase ndek mau lho Mbak. Kan ndek mau enek gayane ki gaya pelinting lho mare. Apa duit utangan bapa mau ke gak salah lirik ngono lho Mbak.
0: Anu sakit rindu.
2: Oh, sakit rindu.
0: Luwe becek lara untu daripada sirai ngu.
2: Duduk kuwi Mbah sing mau cah lanang kok mau ketoke Mbah sing nyanyi mau ke.
0: Oh, lanang sing anu gayane dadi sok nyawer singa mang ta.
2: Ya.
0: Oh, alah makane aja sok sugih sanu duwite entek.
2: Kuwi lha iku judule kuwi aja sok sugih ngono to, Mbah.
0: Kudu.
2: Apa judule, Mbah?
0: Modus.
2: Oh, modus lha kuwi lho, Mbah. Oh, modus sing nyanyi apa, Mbah?
0: Sing nyanyi Sukanu, Su Agus.
2: Terus Agus ya aja anu sune dadi katokne to, Mbah. Agus ngono wis ganteng lho, Mbah.
0: Oh, ora neng sune. Heeh.
2: Sumba elek, Mbah. Guys, ku dikirone kalo apa bleki popong
0: ngono. Tenan kae yo bleki yo.
2: Mbah. Niku wae Mbah, ngombe kopi karo pedes wi mau yo, Mbah.
0: Heeh.
2: Lek iso ki aja, Mbah. Tapi kadang-kadang aku sering delok ki ngene, Mbah. Ya wong-wong tuwa ya jane ya enek cah enom ki, Mbah.
0: Mm-mm.
2: Mangan sego pecel lho terus njaluk ngombe niki ngombe kopi, Mbah. Lah kuwi lek jane gak oleh, Mbah. Masakne lambunge ngono lho, Mbah. Minum dulu air putih utawa meneh air banyu putih hangat ngono lho, Mbah.
0: Heeh.
2: Engko lagi ngunjuk kopi kuwi gak popo.
0: Lah aku ngunjukne katok.
2: Oh, ngunjukne katok beda lagi. Wayahan nek ngene kuwi, Mbah.
0: Oh, lha engke maune kan kotong mergo tengen cek logo katoke.
2: Oh.
0: Mbok sebar disen iki malih sesek.
2: Oh, iya. Mbah, niku ngesakne lambunge. Apa meneh sing duwe asam lambung, Mbah, nggih ora pareng.
0: Mm-hmm.
2: Lebih baik mencegah daripada mengobati. Wis luwe becike nyuteh enak, Mbah.
0: Oh,
2: seger yeah. Gitu, Mbah.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Nyuteh wae wis to. Ora enek efek apa-apane, Mbah.
0: Mm-hmm.
2: Wong ngelak ibarate wong ngelak dombene langsung ilang ngono.
0: Aku ya poso mutih kok dina iki.
2: Oh, poso mutih. Lah ora disangoni karo mamae.
0: Ora itane poso mutih, dadi apa-apa sebab putih sing dipangan dina iki.
2: Oh, masa Allah. Yes. Mbah, tapi aja putih-putihan ngono kuwi lho, Mbah, medeni lek ngono kuwi, Mbah.
0: Lho mbok menawa aku ku malih putih.
2: Ora apa-apa, Mbah, anu Mbah kaso putih, pokoke ora putih sapi lho ya, Mbah.
0: Engko mbok darani sapi mbok kon mluku engko.
2: Lah ya makno kuwi, aja putih-putih kaya sapi, Mbah. Nek Mbah Kasoy jane ora putih, kuning langsat wis ganteng kok Mbah Kasoy ngono.
0: Aku kuning. Engko tak nang tuku kunir 2 kilo engko.
2: Wis njep aja, Mbah. Engko dibu anu diwedhaki kunir dikirone ke Mbah Kasoy goreng apa piye kaya ngono aja, Mbah. Aja. Aja iman-iman, Mbah.
0: Oh ya.
2: Maneman.
0: Ya, di maneman ya. Heeh.
2: Salami kagem santen mawon tanpa terkecuali kagem Mas Rizkane matur suwun sing dolane. Ayo Bapak Yanto ndang munggah. Ben ora ke apa jenenge ndek mau ke sodok-sodok ngono lho anu Bapak.
0: Karena senengane yo ngono kuwi Rizkake.
2: Oh.
0: Anu nah, sapa Yanto kok Rizka.
2: Ya yo Pak Yanto tol-tol. Ya to Mbah.
0: Nggih durege petol barang yo munggah kok.
2: Oh, lah nggih. Ayo dulur-dulur padha munggah ndang nggae Mbah Karso ben tambah glowing Mbah Karso kowe dolan masyaallah
0: saya suwe
2: tak ingeti kok ren amri patek malah ketutupan pipi Mbah
0: ae
2: bae Mas keto kok ae
0: lem anu iki mendem anu pujian iki makane
2: oh,
0: langsung
2: mendem berarti pokoke sing penting dudu modus lho Mbah yo
0: ya ora
2: oh ya judule modus nek mau tak eling ngeneh pripun wis aku lagune nderek wae pokoke sing kagem asam lambung ora pareng mangan pedes terus dikai kopi ora pareng sakne lambunge
0: wong
2: ngamuk lambunge
0: oke
2: okay. Eh banyu putih wae. Matur mawon nggih, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Yang sudah merapat. Di teleponnya ada Bu Ari. Memang kalau mengkonsumsi pedas ya, diusahakan minum air putih, ya kan? Efek pada lambungnya cukup banyak sahabat terasi karena bisa meningkatkan asam lambung ya, kandungan kafein pada kopi dan senyawa capsaicin ya pada makanan yang cukup pedas sama-sama merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam ya. Jadi ini tidak baik untuk kesehatan ya sahabat terasi. Kilo sing kulino ne bar mangan ngopi apa meneh mangan pedas ya dikurangi nggih. Mungkin sahabat terasi punya cara sendiri atau mungkin sahabat terasi bercerita, "Wah kowe wah kowe ngono e monggo ya toh. Pendapatnya terserah jenengan gitu. Sugeng Enjang sampun sarapan nopo dere Mbah Karso dere nopo ajeng dipun kire Pak Suharto. Menawi dereng kula kintuni sarapan kali kopi nggih mboten napa-napa Pak Suharto. jenengan engko ya ora sarapan engko semaput bahaya Soeharto. Wejan kok ya munggah pisan ya nekoni sarapan apa urung. Wih arep nekoni sarapan apa urung?
2: Sukarsa.
0: Kok nganggo su barang ki apa ki?
2: Acare mau ditambahi.
0: Kengkes aku ra sido.
2: Berarti sapa? Adi Mas.
0: Anu roko Mas. Roko, roko, roko, roko.
2: Oh, roko Sukarso ngono.
0: Ya di ning rate aja diwehi tapi.
2: Lah nyapa ora
0: di. Aku ora keturunan ya Yogyakarta kok, aku keturunan anu.
2: Enak aku to.
0: Eh,
2: aku suwun kok kono ae.
0: Itu ku mantret kabeh kingko.
2: Jane iki cenut-cenut iki rasane piye to, Mbak?
0: Bebe, kon ngombe wedhus, kon ngambung wedhus lah mari.
2: Wedhusmu.
0: Iya.
2: Mbak mati apa wedhus, mbak diamu sing duwe wedhus wae.
0: Piye, edon.
2: Eh, yo ora aku ta sedok ya wong loro karo to. Padha-padha bejone.
0: Oh, ngono. Cemplung nang Magicom lah mari, cemplung nang Magicom burimu.
2: Oh, aja ta kowe malah panas to ya untune.
0: Woi.
2: Mbah.
0: Eh,
2: iki bahas masalah mangan pedes, ngombe kopi ngono to, Mbah?
0: Iya,
2: Kuwi kari tergantung kondisine awake, Mbah. Nek awake fit, sehat, meskipun itu makan pedes, ngombe kopi,
0: ya
2: ora apa-apa nek ora duwe lara. Tapi nek kaya aku duwe asam lambung ini ki, mangan pedes engko ya kumat, ngombe kopi engko ya kumat, ya luwe becik dihindari wae.
0: Syukur.
2: Aja ngombe kopi, tapi nek sekali tempo pengen ya ora apa-apa.
0: Kowe iki tenang ngejak baturmu kok ewe beneng bature sing mane ra dikendala malah kendala kan. Sing ngejak kowe asline.
2: Ora, nyapa aku ajak-ajak.
0: Lha iya, larang ngono kopimu apa payu, segomu pecel apa ya payu.
2: Iya tanahan. Lah nek nek kene iki lho mangane sego pecel ngombene ya padha kopi iki, Mbah.
0: Lah iya.
2: Jenenge ora tau rasane kopiku ta, Mbah? Wah, kopiku tenan. Oh, enak, entel jan pokoke.
0: Aku
2: ngombe kopi nek mripat piar-piar.
0: Aku saiki wis ora ngombe kopi.
2: Sampeyan tiliki jajal sak lepek ngono iku
0: ora. Aku ora ngombe kopi saiki.
2: Tenan?
0: Tenan.
2: Lah ngombene apa susu?
0: Luwing kowe gelem ngombe kopi entah ngono kae.
2: Yo ora ta yo. Kopi sing wis diudhek kuwi lho.
0: Oh, tak kira kowe gedoyan kopi entah ngono nang nggonku nang jek nek wit nggondal gandul kae.
2: Iki lho, jajal tak gawekne ya sak cingkir cilik ngono. Sampe ora rasane kopi kuwi golek sing gawe bae.
0: Oh, iya ya.
2: Apa nek sing racik ya enggak enak jan.
0: Wah, iya kaya apa?
2: Tenan. Oh, enak rasane kopi ku legi kontrol. Apa nek nek ngocong, nek ngocong ki gulane disudah ngono lho, Mbah. Setengah kodok pahit ngono.
0: Oh iya iya.
2: Enak, Bang.
0: Ya,
2: Eh, sarapan apa urung mau?
0: Lah kira-kira ngene iki sarapan purung kita etes e kaya ngene.
2: Sangune apa mau?
0: Demi poso muteh apa poso serba putih? Sego putih, tahu putih. Badunge ya rupane putih mutihan poso muteh.
2: Lah iki lho ora sura kok mutih iki nyapu.
0: Lho kene golek ilmu kok.
2: Gusti Allah. Arek nambah ilmu apa kuwi?
0: Ilmu Pancasona.
2: Ya wis aku nak nempel kamuktene kono wae nek wis kono berhasil.
0: Kok melonan men to padhoan?
2: Eh jenenge wong tetulung iku apa eleke to, Mbah?
0: Oh iya, engko tak wae ilmune.
2: Iya, nek jenengan nulung aku, besok anak putune jenengan nek neng ngado neng paran ben genti ditulung karo wong.
0: Ora mungkin sabone nyang terung.
2: Eh, si nulung kuwi wong liya dudu aku.
0: Wo, tak kira nyang terung kok to nulung kowe. Aku wegah yo tak kon nyang terung ora oleh aku.
2: Alah, gak takne. Aja maido wong terung, nek kepencut wong terung mbono yo.
0: Iya, aku lak kepencut paling sam paling.
2: Ah, jangan mau wonter-wonter ngono malati ya.
0: Oh, ngono. Piyo.
2: Jajalah kono ke panggonku gawa apa nek teko mah yulang lak nangis e.
0: Lah iya mulai gawa demit-demitan.
2: Iya Mbah tanan Mbah wonter-wonter ngono malati Mbah.
0: Oh, iya aja.
2: Heeh. Percaya mbok tekno, engko tak gawani ya.
0: Heeh, Mbah lak kene sing WA. Balak ring keterung gawa dupa papat lho ya.
2: Gawa apa?
0: Dupa.
2: Wes ora mandi dupa-dupaan. Lagune ijek apa entek?
0: Anu ijek sa album.
2: Aku ana siji kasane.
0: Bari kita putene lagu iki lak kowe seneng joget ngono ning omah delok nrungokno engko ya. Iya.
2: Oke. Delok iki ning warung kok joget ning omah.
0: Wis to pokoke iki engko rungokno karo anggen joget wong loro. Ya,
2: Aduh duwe. Aduh duwe bocah iki mengkruk ning ngene iki lho.
0: Heh. Piye piye mengkruane ngamur kompor pisan kono menyenuk ngono dijejeg. Heo heo kena benet.
2: Anake mbokne iki lho sregep, bocah pinter, sregep apa wae iso. Goreng kacang iso, jenang iso, goreng tempe iso.
0: Iya, ya alhamdulillah.
2: Bubune wae golekno.
0: Iya, makane wingi Allah momo ya bener, terunge malati. Apa nyemplung ga iso metu kuwi makane ra oleh bojo-bojo.
2: Oleh wonterung, gak anget olehne wonterung mah.
0: Mau bako tempe.
2: Golek nang manjung ngono ya.
0: Iya, engko tak golekne sing rupane abang.
2: Heeh. Waktunya pokoke salame kakin sedoyo ya
0: kemawon. Iya, iya.
2: Heeh.
0: Yui plan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun Sunarto wonten KPR Terumah. Nggih ya.

0: Sebetrasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sebetrasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Rasim Media.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Yes, Arbitrasi Media pagi ini ada Bunda Ayu ya. Selamat pagi Mbah Karso yang selalu ceria Bunda Ayu. Request lagunya Jogja Istimewa diputer ya Mbah. Salamnya untuk semuanya saja, selamat beraktivitas ya. Oke. Siap, terima kasih Mbah. Keturunan Ningrat, Ningratan maksudnya ya ya. Suharto piye sidane Su? Suharto, kue anu sarapan burung sidane. Laku wis ah. Timbangane ngenteni kowe aku engko tua semaput ya, mendingan sarapan dhisik. Nggih. Monggo yang mau ikutan merapat ya untuk berbagi informasi terkait yang namanya makan pedas terus ngombe kopi. Tana yo jarin wong-wong arah bermadang arah udut barang ngono kae lho cah. Iya toh. Oke, ya itu biasanya sering terjadi ya di warung-warung ya suaminya masing-masing ya toh. Monggo ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu untuk lewat teleponnya di 0351-896-137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Tadi kaya Jogja Istimewa kayaknya sampun ya. Tadi sudah tak puter nih kok kaya iya kok Jogja Istimewa. Jogja Istimewa ki kaya Jogja Istimewa meh padha apa ora to cah jajal. Mau sing tak puter nih mau lagune eneng apa mau kaya Jogja Istimewa Darboy Gang. Jadi untuk pagi ini jangan kemana-mana dulu aja ya, karena habis ini nanti flash news ya. Jadi tetap merapat terus bersama Rasi Media, karena sebentar lagi flash news. Jadi tetap merapat bersama Rasi Media, karena habis ini nanti ada flash news.

0: Sahabat Terasi Media, suasana halaman rumah sepuh-sepuh di Dusun Sukorejo, Desa Gedondo, Kecamatan Kebunsari, Kabupaten Madiun mendadak riuh pada Selasa kemarin. Ratusan warga berdesakan demi mengikuti tradisi grebek maulid yang diwarnai sebar uang koin di pembagian gunungan jajanan Sahabat Terasi. Tanya warga setempat, tradisi tahunan ini dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW juga menarik perhatian warga dari sejumlah desa sekitar, bahkan dari wilayah Magetan.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda butuh layanan antarjemput pasien? RS Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan, respon cepat, aman dan nyaman, serta gratis layanan antarjemput untuk pasien rawat inap. Kapanpun Anda membutuhkan, kami siap hadir untuk keluarga Anda. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
3: Wah, Jeng Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18402 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media,
5: Rasi dan Depok Politik.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Sahabat Rasi Media, kebiasaan makan pedas dan kopi ini efeknya untuk lambung. Selain meningkatkan asam lambung, ini iritasi lapisan lambung juga bisa ya. Sifatnya asam dari kopi dan rasa panas dari cabai dapat mengikis atau mengiritasi mukosa lambung, memicu rasa perih dan juga panas ya. Jadi itu resikonya jika jenengan mengkonsumsi yang namanya pedas dan juga apa kuwi jenenge pedas dan juga kopi ya. Mbak Karso, yo. Apa iki? Ketoyan. Menika kula kintun saestu mboten ngapusi, matur suwun tenan porang. Kok Suwartoe jan ngapusi neng, kok aku kecelik. Apa Yan? 2 menit. Woi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendang gage, kok darane aku gagek nih, mergo wis meh flash anu meh jam 09.
1: Terima kasih waktunya.
0: Ya, sama-sama.
1: Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karso.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Tentunya di pagi hari ini
0: yeah.
1: Kabarnya sehat. Alhamdulillah.
0: Kono sing serak sing lara gorokanku iki piye iki?
1: Karena sering makan pedas itu bisa apa itu bikin gampang lapar.
0: Oh, kok iso?
1: Ya, habis makan pedas sering lapar, kemudian makan lagi. Akhirnya intinya sakit perut karena ya banyak kepedasan.
0: Oh.
1: Itu kalau saya.
0: Oh ya.
1: Terus untuk wedang kopi itu sangat mengurangi makan sehingga lambung kita itu sakit.
0: Oh begitu.
1: Contohnya kalau di pagi hari belum makan apa-apa secuil pun kita sudah minum wedang bubuk kopi.
0: Kok wedang bubuk kopi? Oh iya, iya, wis.
1: Yang benar yaitu wedang bubuk tapi bubuknya kopi.
0: Oh.
1: Daripada ngombe kopi grendelan ya lek selolokan.
0: Apa mana sing ning kulite kae?
1: Oh iya. Terus apalagi minum kopi? Terus itu apa itu? Sambil merokok. Dah, baru tidak mau diisi.
0: Oh ya.
1: Terus saya mau request lebangnya. Kalaupun ada.
0: Kalau tidak ada,
1: ya yang lain.
0: Oh ya.
1: Judulnya Coba Neng Urip.
0: Oh ya ya.
1: Itu pun kalau enggak ada ya enggak apa-apa.
0: Eh.
1: Yang penting saya sudah kirim salam buat sayangku Sri Huning. Modusnya Sri Huning kalau bicara enteng renyah. Sehingga aku teringat Bu Sri Huning.
0: Rasido Cahaya iki berarti.
1: Cahaya kemarin ndak siaran. Jadinya luntur.
0: Oh begitu ya.
1: Cahaya jarang siaran jadinya luntur.
0: Aku kok malu pilek padahal engke orai.
1: Ya ndak tahu.
0: Ini virusmu ketoke.
1: Nah, virusnya Bu Sri Cahaya kok Bu Sri Cahaya. Bu Sri Huning.
0: Dengan krungu suaramu, nah, malah pilek.
1: Sudah 3 menit lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo sing serak kono sing pilek aku iki malih. Yo wis jangan kemana-mana dulu. Ayangmu telepon King Kwesri. Mergo den ka jam 09.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Rasim Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti live reportase.
2: Syabat Rasi Media, 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima tak layak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Bas.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.

0: dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
1: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
0: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bappanas. Desa bisa ganti penerima tak layak. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Nggih, Mutiara, ya sudah. Sudah bakar saya hadirkan ya, semoga terhibur. Semangat untuk kesempatan pagi kali ini ya. Oke, silakan jemaah ikutan merapat ya. Teleponnya seruning. Kalau ayangmu mau wis telepon lho. Anu ayang Hianto jare tergila-gila dengan suaramu yang renyah sekali. Lah ya kaya kerupuk ya mbah-mbah. Lah jempuh Hianto mau kok ya. Jare ne suarane aku itu tergoda sama Sri Huning yang suaranya renyah sekali.
1: Jonge cohe mbah.
0: Lho, ini tenan jarine Yanto yo ngono kok suarane renyah. Batinku suara kaya black ngono kok yo renyah aku yo ngono.
1: Ayo, coba. Lah ngrungokne iki kondi ta wike? Lah ngrungokne kok kali gandong apa kok anu Bengawan Solo?
0: Mungkin jare wis ketemuan ning ndi ngono tuku sate tahu ngono.
1: Dadang bayi. Aku lho, petuk erung tahu, kok iso gawe ukara kaya ngono ki njaluk dislentik wis.
0: Heeh. Ya ra ro, ngene kan anu wong-wong ngertine kan yo wis ngono.
1: Aja gawe hoake, Mas Yanto. Piye to? Engko nek bojone nesu lho.
0: Lah iya. Lah aku ne tau gonceng ne.
1: Ya kendang ya. Nek ora fakta. Heeh. Kuwi lak ora fakta tenan.
0: Ya ora ketang mung jare di enggokne ning radio enggok-enggokne.
1: Ora ketang leng goncengne mbuh piye carane dipapak diantar jemput rayo menak jan kono lho urung tau goncengne aku urung petok aku kok iso kaya ngono Dik Yanto jangan gara-gara Dik. Ya tau ya to Mbah.
0: Ya
1: guyon yang dhuwur guyon ben rame. Jangan dimasukkan ke hati, ini cuma bercanda biar awet muda. Ya ngono ya Mas ya, Mas
0: Kaso. Iya, Dik.
1: Infone apa Mas?
0: Infone mangan pedes terus diombeni kopi, aman gak ning lambung.
1: Mangan apa?
0: Mangan pedes terus bar kuwi ngombene kopi.
1: Nah, itu jenenge ketabrakan. Nek berman pedes ke yo ora kopi, matuke ke banyu putih anget. Ora oleh kopi ke kecuali nek di asam lambung malah bahaya. Nah, gak pedes yo ra entuk, kopi ra entuk, es ra entuk, kecut ra entuk nek duwe asam lambung. Nek bar mangan pedes ke yo nek iso ke yo malah diminum air hangat ben ora kepedes sendang mari, ngono lho Mbak. Mangan pedes terus diombeni kopi kuwi yo ra tuke. Aja pisan-pisan. Sijine kan kopi ke mengandung kofein. Jadi ya kita harus tahulah minum kopi itu bagaimana. Terus nek ngombe obat-obatan ya kudu nganggo banyu putih, ora entuk nganggo es, ora entuk nganggo banyu. Kopi obat karo kopi itu ya gak entuk. Minum obat karo jus gak entuk. Yang paling bagus minum obat sama air putih. Sing normal, sing apik. Ora doyan nganggo banyu putih kadang-kadang gak iso ya nganggo pisang. Nek nganggo pisang obate kayak nggon pisang dulu malek ngono lak menak to.
0: Ning aku lak ngombe kopi bathuku tak tempeki duit.
1: Iya, aja ditempelne nang kopine, engko katut engko.
0: Malah waduh ngono rasane.
1: Kayak kertas abang.
0: Jadi karo ngombe kopi terus ditempelne nang bathuk ngono dite abang piye padang jinglan.
1: Terus melek tenan ya.
0: Yo, do omong terus melek ombong ngono.
1: Nah, kandhane wis to, pokoke sing penting nek abang-abang ki tenan ya pare semangat, Mbah. Aja golek abange klambi, abange druang. Engko dijane apa-apa lak kenek to nek abange druang. Iya, kandhane api wis mari. Ora untune mari rene tak terapi ngulak mari engko.
0: Aku ki ya wis diterapi yo karo anu Suharto.
1: Oh, karo Suharto. Ya muga-muga ndang sehat Bunda. Aja lara untu. Jarine seneng sakit hati, lara ati ki ya ra menak, lara untu ra menak, semenak ki waras. Nah, ya to, Mbah.
0: Penake duwite oke.
1: Duwite oke, awake waras. Nah, tak kirim-kirim jeletan, Mbah. Angka rung kirim-kirim. Nggih, kagem Dik Yanto, Dik Wau sing penyenggol kula, suarane kaya black kaya ngene kok. suarane apik piye to, Mas? Rewenyah. Asem Bunda Narti, Mbak Sa, Mas Angga. Mas Ugi, Mbak Mayang, Bunda Ari di Madiun, Bunda Yani, Bunda Ayu, Bunda Warti, Bu Karti, Bu Sabrina, Bu sapa? Rini, Empledu. Mbah Dono Swara, ayo munggah, munggah purung Mbah Dono kae.
0: Ora munggah, saiki nek ning aku.
1: Lah nyapa? Wedi.
0: Wedi.
1: Kagem Mas Wisanggo gegono Pak Jono. Kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salami sehat. Mbah Ngarto sugeng ayat tugas ngantos paripurna nggih Mbah sehat selalu jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Kesukaan minum air putih tembangi sik ora Mbah.
0: Entek lah kanggo kowe.
1: Ora men ajarene ngirimi SPS radio karo mbok kirimke piye yo tak kagih.
0: Ben to, ben lali yo.
1: Dia ngatur mawon matur sembah nuwun galipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Rini lempul ledu.
2: Ada sulit tak pada sipun ko.
0: Anu Padang Jinglang.
2: Soalnya ditutupi abang-abang di Padang Jinglang.
0: Aku ngombe kopi tanah ngono kuwi, ngombe kopi karo batuke ditemplaki duit.
2: Nah, kan binaringan sehat, mugi-mugi sak keluarga gitu.
0: Iya, amin.
2: Nggih, kalau awan nyerau pun Bunda Triwune guru sing Injang setengah siang Bunda. Salam sehat selalu. Inhunipun menapa gong? Inpunipun menapa?
0: Inpunipun mangan pedes terus diombeni kopi, lambungnya aman apa ora?
2: Bunden. Nggih kula setuju kalian ngendikan pun Bunda kala wau, gong. Halo.
0: Ya, halo. Oi. Tak kira kono ditinggal delok gajah-gajahan.
2: Inggih, kula setuju

0: tunjukan kopi napa bubuk to?
1: Anu wedangan, wedangan.
0: Berarti wedang bubuk sanes wedang kopi nggih.
1: Heeh.
0: Nek kopi kan seutuh-utuh to ya.
1: Iya, heeh.
0: Nggih, saking kula nggih ngaten kemawon. Kula mangke nyuwun aja mbok gantung, Kong.
1: Aja.
0: Saking Intan Mandasari.
1: Gantung ora
0: oke aja mbok gantung
1: ganti apa gantung
0: aja mbok gantung
1: ora duwe
0: mboten kagungan inggih nyuwun lancar nggih Kong
1: lancar ya
0: saking Silvi Kumalasari
1: lancar ya kira-kira wis tak puter
0: oh sampun asmara kemawon
1: asmara
0: aturipun nggih Kong kagem samudayanipun kemawon wilujeng enjang tengah siang sedaya pinaringan rahayu wilujeng sasak keluarga panjang yuswa nggih Kong kagem panjenengan nggih semanten ugi sak keluarga pinaringan rahayu wilujeng sehat lancar rejeki panjenengan
1: amin
0: nggih saking kula ngaten kemawon nggih Kong wilujeng
1: Nggih.
0: Pinaringan sehat dan
1: oke. Oke, guys.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang benar banget ya saya Petrasi kalau panjenengan punya mah hindari makanan pedas dan juga minum kopi ya karena tidak baik untuk kesehatan katanya begitu ya. Tapi mungkin saya Petrasi juga punya pendapat sendiri. Monggo monggo monggo monggo monggo Mbak Karso tunggu.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50 sampai 70% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Sumber Ayem, Gorang Gareng, Muntoro Nadi, Magetan.
7: Toko Sumber Barokah.

0: everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: First News.
3: Sahabat Rasi Media, langkah CVBJ mendapatkan proyek penataan landscape dari MPP Kota Madiun akhirnya terhenti. Rekanan yang sebelumnya menjadi calon pemenang tender itu gugur setelah evaluasi teknis dari DPUPR Kota Madiun menentukan atau menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam dokumen penawarannya. Demikian Flash News pagi ini.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster RS Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, paket gold, hingga paket platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama RS Sekarwangi Magetan. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

Jay Sampai Terasi Media, sudah waktunya Mbak Karso pamit. Terima kasih yang sudah merapat ya Mas Herianto. Besok-besok lagi ya teleponnya karena waktunya habis. Insya Allah jenengan sehat. Kulong ya Alhamdulillah ye. Ketemu lagi bincang wonten sanes wadal wonten kelontak lentinipun Mbak Karso nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Kemudian keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipura tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
3: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan duanya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu kalau memang kita itu enggak iso ngangkat memperbaikan itu. Kita kan harapannya rusak ada yang dari Revit alhamdulillah Banpres, Mokir mungkin seperti itulah. Kita ayolah kalau masih ada anggaran dan memungkinkan marilah kita perbaiki toiletnya dulu karena dalam rangka

0: Salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
1: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
0: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung di Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi, mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi Pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prasuara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan, kembali ke studio. Sherly, silahkan.
5: Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, Sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Ihsan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
7: Kalau jabutannya sih dulu itu udah ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kacang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng. Tidak boleh ada yang mangkel marah. Seneng.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Ya, sahabat Rasi Media, jumpa lagi bareng Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang. Halo Tias, gimana kabarnya?
1: Halo Fatur, alhamdulillah sehat. Gimana?
0: Sehat ya, alhamdulillah. Fatur juga sehat banget ini ya. Jadi tepat ini hari apa ini? Hari Rabu ya ini.
1: Lupa hari
0: ini aku ya. Okay. Soalnya kemarin ada yang habis libur mungkin ya, rata-rata ya.
1: Habis tanggal merah.
0: Tanggal merah soalnya. Oke, okay. Kemarin Rosita, Tias kemana aja sih?
1: Saya di sini.
0: Oh ya di sini ya. Kemarin ya nemenin aku.
1: Iya.
0: Ya. Iya betul betul betul.
1: Fatur kemana?
0: Aku.
1: Selain di sini.
0: Pulang tidur. Pulang tidur aku kemarin ya.
1: Oke oke.
0: Oke Tias, nanti untuk hari ini kita bakal nemenin sahabat Rasi Media di kesempatan siang hari di Cakrawala Siang ya. 2 jam ke depan nantinya kita bakal berbagi informasi dan juga tentunya tembang-tembang favorit ya. Okay. Untuk sahabat Rasi Media mungkin yang ingin interaktif baru kita bisa di mana nih Tias?
1: Oh ya, bisa di WhatsAppnya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat interaktif di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi soal kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi Sahabat Rasi Media ditunggu ya untuk kami interaktif bareng Fatur juga Tias di kesempatan siang hari ini. Dan Tias, kita bakal break dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada satu tembang favorit yang akan Fatur hadirkan untuk Sahabat Rasi Media. Jadi jangan kemana-mana.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasiofel Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
8: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi baru Fatur dan juga Tias di Cakrawala Siang ya. Tias, kita kembali lagi mungkin di kesempatan siang hari ini pengen bahas tentang apa ya, lagi-lagi MBG ya mungkin ya. Karena juga lagi naik-naiknya juga informasinya, selain mungkin kebakaran yang masih terjadi untuk sekarang ini. Nah, ini Fatur pengen bahas terkait aturan baru nih dari kepala BGN. Bahwa BGN sendiri membatasi MBG maksimal 4 jam setelah matang gitu ya. Jadi setelah matang 4 jam maksimal itu harus sudah dimakan. Melebihi itu tidak bisa gitu. Jangan-jangan dimakan gitu ya. Jadi menurutnya memang aturan maksimal 4 jam itu ya kadang-kadang masuk akal dari sisi keamanan pangan.
1: Betul.
0: Tetapi ya itu tadi tantangannya, ada distribusi dan kondisi lapangan.
1: Iya.
0: Kan kita tahu juga Tias ya, informasinya pun juga masaknya kan dini hari gitu ya. Persiapan itu kan mulai dari jam 1, jam 2 gitu ya. Ya mentok-mentok matang itu subuh gitu ya mungkin ya.
1: Kalau ya, jam benar-benar ya, subuh itu udah packing.
0: Ya, subuh kan sudah packing. Sedangkan kalau subuh itu sekitar jam 4 ya. Dan pembagian mungkin kalau jam 9 baru dimakan, jam 10 baru dimakan kan berbeda-beda juga kan. Itu kan berarti kan sudah melebihi 4 jam sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Apakah ini relevan, apakah ini cocok gitu ya? Kalau menurut Yas mungkin apakah memang harus dibuat aturan kayak gini, atau sebenarnya yang cocok itu seperti apa sih?
1: Oh, menurut saya kalau misalkan hanya bertahan 4 jam itu juga pendistribusiannya kan belum tentu semua dapat di kurang dari waktu 4 jam itu
0: ya,
1: dan
0: betul.
1: Pastinya di sekolah itu juga tidak langsung dimakan ya. Jadi kalau misalkan ada yang jam, biasanya saya kan kalau berangkat ke Rasi ini saya lewatin sekolah kan, itu PAUD atau enggak TK gitu.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya sudah ada itu MBG-nya itu udah datang ya di sekitar jam 8 atau setengah 9. Itu pun juga anak-anak kan masih pembelajaran.
0: Masih pembelajaran.
1: Iya, jadi juga tidak langsung dimakan, malah waktu itu langsung wali muridnya itu mindahin si MBG-nya ini ke kotak bekal yang dibawa para muridnya gitu.
0: Iya,
1: otomatis bisa jadi mereka makannya malah sudah ketika sudah sampai di rumah.
0: Betul.
1: Anak TK itu paling enggak pulangnya jam 10. Jadi itu langsung dibawa pulang.
0: Iya, betul. Jadi memang kalau kondisi di lapangan enggak bisa ya kayak gitu ya. Kalau dibuat aturan kayak gitu. Kemarin kan aturannya juga dari kepala BGN menyatakan bahwa enggak boleh bawa pulang.
1: Benar.
0: Kemudian sekarang maksimal 4 jam setelah dimasak, selebihnya
1: harus
0: itu enggak usah dimakan gitu ya kan. Ini kan berarti nampaknya beliau belum tahu gitu ya, mungkin
1: kondisi lapangan seperti apa
0: gitu ya. Atau mungkin ya beliau cuma ngecek 1-2 aja kondisi lapangan yang di sana kan. Ya Indonesia ini luas kembali lagi gitu ya. Nah, Tias, ini sudah ada Bunda Sri Huning ini yang mau interaktif bareng kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Fatur, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat selalu ya.
0: Sehat-sehat selalu. Amin.
2: Ya, yang penting yang pasti harus sehat dong. Kalau nggak sehat nggak siaran toh.
0: Iya, betul.
2: Ini yang dibahas MBG. Kemarin koperasi kesehatan. Enggak apa-apa Mas, ini info itu memang penting ya kalau buat pendengar, buat semuanya aja ya. Ini enggak bukan lagu aja ya. Ini info dari Rasi ini sangat penting banget untuk mengetahui apa situasi keadaan yang di mana-mana kan kita bisa mendengarkan ada kebakaran, ada banjiran, ada lagi apa yang tadi pagi itu apa kemarin ya itu di Batam itu kebakaran itu.
0: Kebakaran betul.
2: Kan ya selalu mengikuti Mas Fatur aku. Yes, maksud Pak ben ngerti situasi gitu loh. Enggak ketinggalan. Ya, ini masalah MBG ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ini pengalaman cucu saya ya Mas Fatur, ini cucu saya. Itu ya dapat MBG ya kalau pagi itu ya sudah diantar jam 8 atau jam berapa itu. Kadang itu enggak cepat dimakan.
0: Iya, betul.
2: Kadang dibawa pulang kan. Kadang-kadang slawe ngono-ngono, ada yang mengeluh toh. Nah, ini ya kalau telur rebus itu anak ya bosan kadang dicampuri apa itu. Anak kan bosan ya, namanya anak sekarang itu enggak mudah loh Mas Fatur. Kadang
0: betul.
2: Dari rumah sudah dikasih minum susu sama ibunya, dikasih apa sedikit. Terus kalau di sekolah itu biasanya kalau mau makan itu agak susah kalau sudah mendapat pelajaran dari bu gurunya itu.
0: Iya.
2: Nah itu sering-sering dibawa pulang. Nah kalau sudah sering dibawa pulang itu otomatis kan sudah basi. Kan masaknya jam berapa nggak tahu ya. Nah itu mesti dibawa pulang. Lauknya nggak dimakan. Nah si makan mesti orang tuanya.
0: Hmm.
2: Itu sering, sesering mungkin itu nggak mau makan di sekolahan itu. Terus nah itu solusinya bagaimana anak-anak yang begitu itu. Katanya di sini. Terus itu ya solusinya gimana. Ya mudah-mudahan MBG ini ada permasalahan lagi. Terus yang kemarin itu yang di mana Jawa Tengah di mana ya itu keracunan itu 600 berapa gitu loh mas.
0: Iya ya jujur masih ada beberapa ini pun di beberapa daerah.
2: Nah itu kok masih ada yang begitu keracunan itu dari ada sabotase apa dari mana nggak tahu ya.
0: Betul.
2: Ya sebagai yang bagian MBG bagian masak bagian apa mestinya ya sudah di apa di yang bagus pokoknya sudah dipilih-pilih yang bagus tapi ya nggak tahu ya apa oknum yang nggak seneng terus akhirnya begini begitu gitu ya bisa tapi kok sampai kemarin itu sampai ada berapa ratus itu loh mas itu lagi
0: ya.
2: Terus ya loh terus itu sebagian itu para dokter para medis karyawan semuanya kan juga kebingungan ya ada yang muntah-muntah terus ada yang pusing kepalanya itu terus ada yang lemes kemarin kan ada atau di media sosial itu banyak tuh ya mudah-mudahan nggak terjadi di Magetan ya jangan ada terjadi yang di Magetan ya kalau masa itu ya itu tadi 4 jam mas soalnya kalau kita sendiri di rumah sebagai ibu ya masak itu pagi ya jam 9 masak mateng lah itu segera dimakan jangan sampai berlarut soalnya masakan-masakan yang seperti kita-kita ini seperti botok apa sayur bobor itu nggak boleh sampai sore sekali habis itu kalau makanan sayuran itu nggak boleh sampai sore nggak boleh mas Fatur kecuali tempe tahu itu nggak apa-apa ikan itu nggak apa-apa tapi kalau namanya sayur itu ya gitu tadi 4 jam
0: iya betul
2: ya mudah-mudahan nggak terjadi di Magetan ya
0: Min.
2: Lebih waspada lebih hati-hati ya bagaimana kan si karyawan MBG yang kerja di situ itu ya sudah berusaha ya sebaik mungkin ya nggak mungkin mau meracun itu nggak mungkin
0: ya, betul.
2: Tapi ya itu tadi kembali lagi masaknya jangan terlalu malam-malam itu ya cuma itu masukan dari aku mudah-mudahan anak-anak semuanya diselamatkan jangan sampai ada keracunan lagi kasihan anak-anak enggak berbuka
0: ya betul
2: ya cuma itu masukan dari aku mudah-mudahan sehat selalu
0: semuanya
2: amin. Yang bekerja di MBG harap waspada jaga
0: betul.
2: Kondisi jaga makanan jaga sayur-sayuran 4 jam itu ya minim
0: betul.
2: Itu
0: betul
2: ya itu terima kasih waktunya mas Fatur sehat selalu
0: siap jaga terima kesehatan. Kasih
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Tias ya memang kalau sedikit mengulik tentang adanya keracunan yang terbaru ini di Beras Tagi di Karo. Nah ini ada sekitar 368 siswa dari 5 sekolah ya yang terkena keracunan MBG. Dan yang paling parah memang ada beberapa siswa ini yang sampai terkena kondisi saraf otaknya. Jadi tim medis pun juga mengkonfirmasi adanya keterlibatan gangguan saraf pada otak akibat dari paparan racun yang cukup parah sebenarnya. Ini dari ikan katanya.
1: Oh
0: ya.
1: Iya
0: ya,
1: sih.
0: Ini sebenarnya
1: berarti,
0: sih.
1: Ikannya gimana itu?
0: Ya ada problem ya. Tapi ya sanksinya mungkin. Sih sejauh ini cuma dicopot ya dan juga disuspend. Seharusnya kan memang ini bisa dimasukkan juga kepada ranah hukum sebenarnya
1: benar.
0: Agar ya kembali lagi ya, agar mereka juga jera gitu loh kadang-kadang. Kalau ya nggak tahu ya mungkin ya nggak tahu maksudnya
1: kedepannya tuh
0: mereka juga punya niatan buruk atau nggak sengaja dan lain sebagainya. Tapi ini termasuk juga kelalaian gitu ya.
1: Benar.
0: Karena ya nyawa anak-anak ini yang jadi taruhannya. Tentunya memang kedepannya pun dari Fatur sendiri pun juga berharap ya untuk pemerintah aparat pun juga punya sanksi yang tegas gitu ya untuk hal ini. Jangan cuma dicopot, dipecat, disuspend SPBG-nya gitu ya.
1: Karena, nanti bisa diganti kan
0: dengan
1: orang lain lagi gitu misalnya.
0: Karena sejauh ini pun masih terjadi lagi gitu kasus-kasus kayak gini. Nanti asin ada Bunda Ari di Madiun yang interaktif bareng kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mas Tato.
0: Waalaikumsalam.
3: Nggih. Nggih, kula menanggapi apa ibaratkan menambahkan aja. Heeh. Nggih. Kayak MBG yang kelajanan di Brastagi itu kan dari ikan, Mas.
0: Iya, dari ikan.
3: Ya harusnya sebagai ibaratkan sebelum masuk ke dapur itu kan sudah diteliti di ada pengawasan gitu loh, Mas, nggih. Nah, itu kalau bisa itu kadang-kadang dari ikan itu ada, Mas. Atau itu ikan itu sebagian apalagi banyak gitu loh, Mas. Ada yang bumi apa ikan busuk gitu loh, Mas. Atau dari jenis ikan yang tidak boleh dikonsumsi. Kadang-kadang ada apa ya? Ketukan iwak-iwak gitu loh, Mas. Ya, apalagi ya, di daerah Sumatera itu kan emang banyak kan dekat laut jugaan terus ya, gitu kan betul. Apa ya? Lingkungan di situ tuh banyak yang apa ya ibaratnya melihara ikan gitu loh, Mas. Kan uang di tempat saya aja kolam ya banyak kok gitu loh, Mas. Di lingkungan di tempat saya aja di sana di kampung gitu loh. Jadi mungkin apa dari kemasukan ikan yang kecampur lah sama ikan yang sudah tidak layak dikonsumsi atau sama ada ikan yang apa yang nggak boleh dikonsumsi tapi jenis ikan maksudnya jenis ikan yang itu sampai mengenai ke saraf otaknya itu loh, Mas, gitu loh.
0: Betul-betul.
3: Tapi kalau bisa ya mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi. Terus dikasih tindakan itu jangan apa tindakan ini setengah-setengah gitu loh, Mas.
0: Betul.
3: Yang harusnya yang apa ya patungan kalau gitu nanti kalau ditukar orang lagi ya sama aja. Ya sebenarnya itu nggak kita nggak mau seusan ya, Mas, nggak mungkin lah. Kita tugas atau ininya mau pengen sengaja ngeracunin kan enggak gitu loh. Cuma ya harusnya dikasih sanksi yang tegas gitu. Jangan cuma hanya dicopot di ini nih itu jangan. Ya harus apa ya ibaratnya sing tegas gitu loh.
0: Ya agar kan agar yang lain pun juga tahu bahwa enggak sembarangan gitu. Jangan buat kelalaian
3: gitu
0: lagi.
3: Gitu nah gitu loh. Soalnya kan menyangkut nyawa tuh, Mas, betul, apalagi betul, sampai betul. Itu ya tuh kalau bisa ditangani ditanggulangi yang kena otaknya itu lah. Kalau enggak ya tambah ngesak nih, Mas, ya kalau enggak ada kecacatan untuk kedepannya, kalau ada kecacatan kan malah lebih ngesak nih meneh tuh, Mas.
0: Betul
3: gitu loh. Saya cuma hanya mengimbau ya itu. Terus untuk sayuran emang 4 jam itu tuh enggak apa emang ya sebagai apa bagus gitu loh untuk dikonsumsi, tapi sebelum setelah 4 jam itu tidak boleh dikonsumsi itu kan ada sayuran tertentu yang tidak boleh dikonsumsi selama 4 jam itu gitu loh, Mas.
0: Betul, ada.
3: Tapi carinya yang awet. Kalau begitu nanti tetap dikonsumsi terus ada anaknya dibawa pulang enggak apa terus enggak kemakan kan otomatis kan akhirnya larinya ke sampah juga tuh, Mas.
0: Betul,
3: Bu. Nah, sampah juga itu kan juga otomatis apa ya mubazir gitu loh, Mas. Nambahi meneh ibaratnya korupsi nene. Kosingan otomatis lah kan gak kepangan otomatis kan di tempatnya apa ya ibaratnya tempatnya MBG juga terus nanti masuk ke dapur MBG itu otomatis kan dikumpulin tuh, Mas. Dikumpulin itu kan otomatis ya gak mungkin wong sing anu lek sing duwe anu wong didol iso lho, Mas. Sing duwe ternak kuwi akhirnya makannya dengan itu, Mas. Jadi didol duwe kan padha sama dengan menciptakan apa ya korupsi neh malahan gitu, Mas. Nggih. Wis tak gawe ngene wae sayur iki ben ra kepangan kok akhire tak do iso lah gitu loh, Mas.
0: Okay.
3: Biasanya wong sing di pikiran eleki gitu. Itu sudah kebanyakan soalnya saya kemarin itu ketemu sama orang tak tanyae gitu loh, Mas. Lah kok kuwi anu, oh Mbak teko MBG kono loh. Ning ini jeli ya duit bensin lah gitu.
0: Yeah.
3: Ya walaupun enggak banyak, tapi kan kalau lama-lama kan yo sama aja itu apa ya mengasih peluang korupsi gitu loh, Mas. Ya,
0: betul.
3: Nggih, salam-salam nggih Mas Fatur ya, Mbak Dias. Salamnya kagem sedanten mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Mangke kula nyuwun diputerake lagu napa? Sing ngebit apa ora biasa sing bercanda lho, Mas.
0: Oh iya, Bunda.
3: Nggih. Kagem Mas Fatur sama Mbak Dias, selamat bekerja. Semoga tidak ada halangan suatu apapun, amin, dimudahkan amin. Dan dilancarkan nggih Mas. Mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tias, ini sudah waktunya flash news dulu ya. Untuk sahabat Transmedia juga jangan kemana-mana, yang ingin interaktif bareng kita nanti kita tunggu selain satu ini, jadi jangan kemana-mana. Flash news.
4: Sahabat Transmedia, sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Awang Arifanirudin, mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
7: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Pahlawanku. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Franz Matulesi dengan ibu Francina Silahoi. Dikatakan bahwa Patimura termasuk keturunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina, Pulau Seram, Maluku. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonel Belanda pada tahun 1817 ke tanah Maluku mendapat tantangan keras dari rakyat. Karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Patimura. Para tokoh pejuang akhirnya berhasil ditangkap dan harus mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapiten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh Republik Indonesia. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Power
5: Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
6: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
7: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
8: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
9: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Merudian keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
10: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak, kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu, kalau memang kita itu gak iso mengangkat memperbaikan itu, kita kan harapannya rusak.

0: dan menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dan menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung di Pak. Jadi belum ada ACC atau belum sebanyak masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi, mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir, maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air.

0: dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan, kembali ke studio.
1: Silahkan. Reporter Radio Pramusuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, Sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Ihsan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
3: Kalau jabutannya sih dulu itu enggak ada seperti ini. Yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka akhirnya berubah ditambahi dengan alat-alat dapur, kacang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng. Tidak boleh ada yang mangkel marah. Seneng.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Oke, resmi dan surat dan informatif. Oke, Tias, gimana, masih semangat ya di siang hari ini?
1: Iya dong, harus.
0: Harus semangat ya. Nah, Tias, ini seliwaran nih informasi-informasi juga nih di kesempatan siang hari ini juga terkait adanya itu kemarin Bapak Presiden kita yang menginstruksikan untuk mencoba atau membuat produksi dalam skala besar uji coba manufaktur terkait tepung singkong ya, untuk pemadaman kebakaran gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda ya, Tias ya, ternyata tepung singkong mentah dari dapur gitu ya, itu tidak bisa langsung dipakai untuk memadamkan api. Jadi jangan sampai kita salah
1: informasi ya.
0: Dan jangan sampai salah perspektif juga. Bukan tepung singkong mentah ya, yang kita beli
1: hanya
0: di toko,
1: singkong
0: gitu
1: ya. Hanya tepung saja.
0: Nah,
1: jadi
0: itu
1: kan
0: itu nggak bisa, memang nggak bisa. Memang harus ada teknologi khusus berbahan dasar pati juga ini ya, yang memang nanti dicampur, diolah lah seperti gel atau fair hidrogel gitu ya. Jadi bukan berarti menaburkan tepung singkong itu kan banyak sekali seliweran konten-konten yang mencoba gitu ya. Bahaya itu kadang-kadang karena memang tepung singkong itu nanti malah bisa meledak
1: gitu ya. Iya betul.
0: Menurut Tia sendiri dengan adanya hal ini ya, ini kemarin kan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, yang memang untuk penanganan kebakaran hutan ya, dan juga lahan di Palembang, lebih tepatnya di Sumatera ya. Kalau menurut kamu kita dalam menyikapi informasi-informasi seperti saat ini harus seperti apa sih?
1: Harusnya kita harus riset terlebih dahulu ya, cari tahu terlebih dahulu apakah benar tepung singkong saja itu bisa untuk memadamkan api. Nah, tapi ternyata kan setelah kita cari tahu lebih lanjut, ini ternyata kalau hanya tepung singkong biasa tanpa campuran apapun itu tidak bisa, malah tadi seperti kata Fatur yang bisa meledak juga kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu makanya kalau misalkan kita mau membuat ini kan istilahnya penemuan baru ya katanya.
0: Iya betul.
1: Yang harus ditambahkan apa ini namanya, kayak sesuatu bahan aditif atau kimia, dan itu pun juga harus perlu diuji dulu.
0: Iya betul.
1: Gimana?
0: Jadi memang kalau menurut Fatur sendiri ya, ini kan baru nantinya akan diuji coba secara ilmiah juga. Sedangkan kita butuh
1: penanganan
0: yang
1: cepat
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Agar nanti kebakaran tidak merambat dan segera padam gitu ya.
1: Segera bisa mati
0: iya,
1: apinya. Tapi kalau harus menunggu yang tadi diujikan itu ya kelamaan kan.
0: Sih. Kenapa kita mungkin enggak ini sepemikiran orang-orang awam aja ya,
1: iya,
0: mungkin
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Kenapa enggak coba untuk kita beli pesawat waterbombing yang kayak dari Malaysia itu ya. Itu kan mereka ambil air dari sungai kemudian langsung disemprotkan, hanya dalam kurang waktu 12 detik aja bisa langsung padam gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ya mungkin dengan cara, kalau berbicara anggaran gitu ya, kenapa enggak coba aja sehari itu MBG libur itu kan sudah dapat 5 mungkin 10 gitu
1: benar.
0: Ya.
1: Untuk penanganan yang bencana
0: seperti
1: ini ya, apalagi kebakaran.
0: Betul.
1: Nanti
0: betul.
1: Takutnya malah lebih merambat lagi sampai ke pemukiman. Bahkan yang di Kalimantan aja kan juga sudah merambat ya ke pemukiman.
0: Betul. Kalau kita lihat memang sekarang Indonesia banyak sekali kebakaran gitu.
1: Betul.
0: Ya. Di Sumatera.
1: Di Sumatera, Kalimantan,
0: Papua dan kemarin
1: desa adat itu
0: di Bali kemarin. Sorry, bukan di Bali. Lombok. Jadi nampaknya memang kebakaran banyak sekali yang terjadi ya. Kalau di skala nasional, di skala lokal pun juga kemarin di Gunung Bungku dan sebagainya. Dan menurut informasi yang kita dapat pun juga rata-rata karena pembukaan lahan baru.
1: Pembukaan lahan baru lagi.
0: Iya, kalau di Kalimantan kemarin mau buka lahan sawit ya.
1: Iya, betul.
0: Kemarin sekitar berapa puluh orang kemarin ditangkap, 72 orang itu menjadi tersangka dan ditangkap ya, Tias ya. Ini kan menjadi bukti bahwa memang bukan hanya karena kekeringan aja.
1: Iya, bukan hanya faktor alam ya,
0: bukan
1: tetapi
0: alam,
1: juga
0: betul.
1: Adanya oknum-oknum yang ya berbuat seperti itu.
0: Dan menurut Fatur sendiri ini hukumannya bukan hanya 1-2 tahun penjara aja sih. Ini
1: harusnya
0: harus
1: jangan
0: harus
1: terlalu
0: lebih
1: ringan.
0: Ya, terlalu ringan karena kembali lagi Kalimantan sendiri adalah paru-paru, bisa dikatakan paru-paru dunia. Paru-parunya Indonesia. Sekarang kalau kayak gini kan kayak paru-parunya TBC gitu kan.
1: Lagi sakit,
0: sakit
1: ya.
0: Sakit ini kan lagian ya. Jadi memang mungkin untuk pemerintah sendiri kedepannya benar-benar harus bisa
1: lebih peduli lagi tentang sumber daya alam yang seharusnya tidak perlu dirusak.
0: Nah
1: gitu.
0: betul. Mm. Jadi memang ya kembali lagi kita harus lebih bijak lagi ya. Mungkin dari pemerintah juga ini juga ada informasi bahwa dari Gubernur Sumatera Selatan yang memang meminta 50 motor trail ya.
1: Betul.
0: Katanya 50 motor trail yang nanti akan dimodifikasi tangkinya untuk membantu memadamkan juga. Dan dari Bapak Prabowo sangat dermawan yang memberikan 100 gitu ya.
1: Diberi ini dua kali lipat.
0: Dua kali lipat ini ya. Ya, semoga memang ya ini luar biasa sih menurut Fatur ya, juga. Okay ya. Cuma kembali lagi tentunya kita di tengah gegap gempita seperti saat ini ya, pemerintah juga harus bisa lebih bijak lagi dalam menangani apapun. Benar. Terutama di kebakaran-kebakaran ini ya.
1: Betul.
0: Dan semoga dari Tia sendiri ada pesan gak sih untuk hal ini?
1: Aduh ya, mudah-mudahan itu yang motor yang mau dimodifikasi itu mudah-mudahan bisa berhasil ya.
0: Yeah.
1: Karena kita kan juga belum tahu itu nanti seperti apa. Itu kan dari Gubernur Sumatera ya.
0: Iya ya, Sumatera Selatan.
1: Nah, Sumatera Selatan. Nah, itu gimana kita juga belum tahu. Ya mudah-mudahan apa yang diupayakan semoga ya bisa cepat berhasil sehingga kebakaran ini pun juga bisa cepat teratasi.
0: Oke,
1: seperti itu.
0: Oke, betul. Dan tentunya kembali lagi di tengah musim kemarau seperti saat ini, Fatur pun juga berpesan kepada Sumatera Media untuk jangan asal bakar sampah, jangan asal buang puntung rokok gitu ya. Apalagi di tempat-tempat yang memang rawan kebakaran.
1: Betul.
0: Ya. Di dedaunan, di sampah, di tempat yang memang rawan terjadi kebakaran seperti itu ya. Dan tentunya mungkin dari Tia sendiri untuk masyarakat terutama Magetan sendiri ketika beraktivitas di musim kemarau saat ini yang perlu dilakukan apa aja sih Tia?
1: Oh ya, bisalah untuk kita mengantisipasi itu tadi ya. Jangan sembarangan untuk membakar sampah. Apalagi kalau misalkan itu yang di lahan ataupun di tempat-tempat yang memang daun-daunnya sudah kering ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu cepat sekali nanti pastinya untuk merambatnya. Terus ya, stay safe lah. Intinya lindungi diri sendiri juga.
0: Oke. Dan ya Fatur, tetap harus pinter-pinter kita juga ya. Ingat jangan egois juga.
1: Betul.
0: Entah itu buang sampah, entah bakar sampah, entah apapun itu, tetap kita juga harus introspeksi diri. Jangan sampai ya contohnya kalau ada yang buang sampah sembarangan di selokan dan sebagainya, ketika banjir nyalain pemerintah. Ketika ada kebakaran karena kita buang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, kita nyalain lagi pemerintah gitu ya. Terkadang kita juga perlu introspeksi diri,
1: introspeksi jangan, dan
0: evaluasi. Nah evaluasi gitu ya. Jangan asal kita untuk menyalahkan sana dan juga sini gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, sahabat Transmedia dan juga Tias, ini tadi masih ada satu requestan dari Bunda Ari ya. Mintanya yang apa tadi, yang bercanda.
1: Astaga, bercanda.
0: Oh, iya. Kita hadirkan, jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Media inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Krasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
9: Kepada para penumpang silahkan masuk.
10: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informasi.
5: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Sahabat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan 100 unit motor trail pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut disampaikan saat rapat penanggulangan karhutla pada Senin 24 Agustus setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan kendaraan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius? Itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius? Itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisor Radio dan juga di rasifm.com.

0: Media.
1: Kreatif dan informatif. Pahlawanku.
2: Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara. Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyodiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
0: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Oke, Rasi Media Surat dan Informatif. Oke, Tias ya, nampaknya perjumpaan kita untuk kesempatan siang hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Dan mungkin Tias, untuk kesempatan siang hari ini ada dapat pesan gak sih untuk sahabat Rasi Media terkait tema yang kita sampaikan tadi?
5: Oh ya, mudah-mudahan ya itu tadi ya, hindari hal-hal yang membuat kebakaran, apalagi di tempat-tempat yang daun-daunnya kering dan lain-lain. Terus ya pokoknya jaga keamanan, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin, dan kelancaran, amin, mencari rezeki, amin.
4: Amin, amin, amin. Pak, intinya tetap jaga kesehatan, jaga diri, introspeksi diri, jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan, dan juga tentunya jangan buang puntung rokok sembarangan gitu.
5: Betul.
4: Ya. Dari diri kita pokoknya harus selalu sadar diri, dan juga ya jangan dikit-dikit nyalain orang lain itu aja.
5: Betul.
4: Ya, ya. Terima kasih Dias, kita jumpa lagi untuk esok hari. Terima mungkin kasih. Ya, dan untuk saat Rasi Media juga jangan kemana-mana, nanti akan ada cahaya yang menemani kamu di cakrawala siang. Dari Fatur juga Tias pamit undur diri. Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Menurut Dian, keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
3: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak, kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu, kalau memang kita itu gak iso mengangkat memperbaikan itu, kita kan harapannya harus ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Mokir, mungkin seperti itulah. Kita ayolah, kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu, karena dalam rangka apa ya, salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
2: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah

0: daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung ya Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembangbau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perang Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembangbau jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembangbau. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembangbau Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembangbau, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio.
2: Shirley, silahkan. Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Iksan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
6: Kalau jabutannya sih dulu itu nggak ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka hanya berubah ditambahi dengan alat-alat dapur, kacang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng. Tidak boleh ada yang mangkel marah. Seneng.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Gimana nih kabarnya di hari Rabu ini ya sahabat Rasi ya. Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, juga selalu bertemu orang-orang baik ya sahabat Rasi ya. Untuk hari Rabu ini bakal bersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya 08113020906 atau melalui WA-nya ya sahabat Rasi ya, di teleponnya 0351896137. Sahabat Rasi juga bisa nih melalui webnya di www.rasifm.co.id, juga bisa melalui aplikasinya ya untuk melihat wow info apa nanti yang melalui video langsung ya di Express Radio ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, nanti di siang ini bakal bahas tentang kepala PGN batasi MBG maksimal 4 jam setelah matang. Sebenarnya ini aman atau sulit ya diterapkan ya? Monggo ya sahabat Rasi ya. Juga kalau mau interaktif atau mau kirim-kirim salam untuk sahabatnya tersayang, juga untuk semuanya pokoknya sahabat Rasi ya, atau teman-teman favoritnya mau di playlistkan, saya tunggu ya sahabat Rasi ya. Monggo. Nah ini pembukaan untuk jenengan semua nih. Kami Lode Ikro

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Radio. Rasi, radio inspiratif dan

0: dal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendro mimil lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Rasi Media.

Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, lagi-lagi kita bahas tentang MBG. Gak ada habisnya ya sebenarnya kalau kita bahas tentang MBG ini ya Sobat Rasi ya. Nah kali ini nih, Kepala Badan Gizi Nasional menetapkan bahwa makanan MBG maksimal harus dikonsumsi dalam waktu 4 jam setelah makanan matang. Tapi gimana ya kalau seandainya ada penyana anak kecil yang kayak PAUD atau mungkin TK, SD, kayaknya gak bisa semudah itu gitu loh Sobat Rasi ya. Nah katanya sih tujuannya itu tentu untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa. Katanya biar gak keracunan gitu loh Sobat Rasi. Karena semakin lama makanan siap santap berada di luar pengawasan suhu dan penyimpanannya yang tepat, resiko makanan basi atau terkontaminasi tentu bisa meningkat. Tapi Sobat Rasi, anak-anak adik gimana? Makan ibu masak itu subuh gitu, dimasak tinggal duhur, tinggal bengi, lah enggak apa-apa tuh Sobat Rasi ya. Ya begitulah, astagfirullahaladzim, gosip aja ya namanya ibu-ibu ya Sobat Rasi ya. Nah Sobat Rasi, aturan ini sebenarnya terdengar ya cukup masuk akal. Tapi kalau bicara soal kondisi di lapangan, muncul pertanyaan lain ya Sobat Rasi ya. Apakah aturan maksimal 4 jam ini mudah diterapkan? Bayangkan Sobat Rasi, makanan harus dimasak, kemudian dikemas, dimasukkan ke kendaraan gitu, didistribusikan ke sejumlah sekolah, diterima pihak sekolah, lalu dibagikan kepada para siswa. Semua proses itu harus selesai sebelum batas waktu 4 jam. Kan tidak mungkin juga nggih. Kalau lokasi sekolahnya dekat dengan MBG atau dapurnya itu ya, mungkin ya tidak terlalu menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan sekolah yang lokasinya jauh? Sebenarnya Mbak Cahaya tuh ngasih ide gini sih, lebih baiknya adalah kita kasihlah uangnya ke ibu-ibu kantin ya. Insya Allah kalau seandainya kantin itu dikasih 10.000 juga bakal amanah untuk memberikan makanan yang bergizi ya enggak sih sebenarnya. Jadi enggak perlu untuk membawa mobil diantar ke sekolah, enggak perlulah seperti itu karena ibu-ibu kantin itu pasti lebih mengetahui ya Sobat Rasi ya. Nah, jangan sampai ya Sobat Rasi ya, aturan yang dibuat ini untuk menjaga keamanan makanan justru sulit diterapkan karena sistem distribusinya belum benar-benar siap. Karena ya kita gak tahu di jalan ya Sobat Rasi ya, si kejebak lampu merah 30 menit, urung si kendaraan ibani bocor, urung bensinnya entek lah yang ngono to, atau mungkin cuacanya kena panas, kena hujan, kena badai, kena jadi kan mempengaruhi kabeh ngono lho Sobat Rasi ya. Nah di sisi lain nih, aturan ini juga bisa menjadi dorongan agar pengolah MBG lebih disiplin, mulai dari waktu memasak, proses pengemasan, jadwal pengiriman, hingga waktu pembagian makanan kepada siswa harus benar-benar diperhitungkan. Kalau menurut Sahabat Rasi gimana nih, kita bahas MBG lagi ini nih. Monggo ya, mau interaktif ya Sahabat Rasi ya, di nomornya 0811302906. Apakah batas maksimal 4 jam setelah makanan matang ini merupakan aturan yang aman dan tepat, atau justru sulit diterapkan terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari lokasi dapur MBG? Saya tunggu ya menurut jenengan ya Sahabat Rasi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Transmedia, pengamanan wilayah Kabupaten Magetan diperketat pada malam hari. Tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah menggelar patroli skala besar dengan menyisir sejumlah titik rawan Rabu 19 Agustus malam. Patroli tersebut melibatkan personal Polres Magetan, Kodim 0804 Magetan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Kegiatan difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas sekaligus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabak Ops Polres Magetan, Kompol Bondan Wibowo memimpin langsung patroli, mewakili Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Situasi di Magetan saat ini aman dan kondusif. Kendati demikian, kami tidak boleh lengah. Patroli berskala besar ini digelar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas di malam hari, kata Bondan Kamis 20 Agustus. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, JCONNECT, POS Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: Ponorogo.
8: Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya.
7: Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Rasi Media.

0: Lah iya, kowe kan jagani anak malah turu. Iki lho paketmu wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Kabar dulung tuku Malang. Lah iki jane nyana rasane ngene. Sapi pedas. Ini pedas, ini paketnya Jo.
0: Ini pedas lagi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedas ini Jo. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah, yaitu abon belum tugu malang. Oke, kita makan iya. Sampai tugas tugu?
2: Tugu malang.
1: Malang, tugu malang. Bukan apa-apa nih, mama cobain. Wah, enak banget. Kamu suka?

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara, memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyo Adiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Menurut Dian, keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipura tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
3: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak, kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, banyak. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu, kalau memang kita itu gak iso ngangkat memperbaikan itu, kita kan harapannya rusak ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Mokir, mungkin seperti itulah. Kita ayolah, kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu, karena dalam rangka apa ya, salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
2: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula

0: upaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dan menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung ya Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perang Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir, maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga.

0: Tadi sobat, ekspresi wujud rasa syukur, tradisi cabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Ihsan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
2: Kalau jabutannya sih dulu itu tidak ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kadang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng, gak boleh ada yang mangkel marah, seneng.
1: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
2: Sana menleh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Rasi Media,
6: Siaran dan Informatif.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
5: Rasi Media,
6: Siaran dan Informatif.
9: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi.

0: Sahabat Terasi Media, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan 100 unit motor trail pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut disampaikan saat rapat penanggulangan karhutla pada Senin 24 Agustus setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan kendaraan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
4: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya, jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Plus Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Nyapo.
7: Tak kok apa to?
6: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak.
7: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
7: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
7: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
7: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Bisa nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Catet, aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
7: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Anda Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan

saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Menurut Dian, keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
3: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan, buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu, kalau memang kita itu gak iso ngangkat memperbaikan itu, kita kan harapannya rusak ada yang dari Revit, alhamdulillah, Banpres, Mokir, mungkin seperti itulah. Kita ayolah, kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu, karena dalam rangka apa ya, salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
2: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena

0: keputusannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
1: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung di Pak. Jadi belum ada ACC atau belum hanya masuk di usulan. Apakah nanti disetujui atau tidak? Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi, mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi Pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi Pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembangbau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perang Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir, maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio.
2: Shirley, silahkan. Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Iksan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
6: Kalau jabutannya sih dulu itu udah ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kadang baju, sajadah, baju koko, ataupun sarung. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu senang. Tidak boleh ada yang mangkel marah. Senang.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Informatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, sugeng sonten untuk sahabat Rasi Media dimanapun kamu berada ya. Gimana kabarnya? Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini di Cakrawala Sore ya. Bagi kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur, nanti monggo silahkan hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302096 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga beberapa informasi nanti Fatur akan hadirkan, serta ada juga beberapa tembang favorit untuk kamu. Bagi sahabat Rasmedia juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Sore.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Informasi Multimedia
1: dan Informasi.
2: Nyapo.
3: Aku mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Ala yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh yo pinter ngono yo. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis Mbah.
2: Oh iya tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Eh, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibe. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi Radio Xpress.

Dan informatif ya, Satrasi Media tentunya berkaitan dengan adanya kebakaran yang ada di Magetan. Jadi Polres Magetan warning pembakaran lahan terancam 15 tahun penjara. Ya, makanya itu hati-hati ya, jangan sembarangan membuang atau membakar ya Satrasi Media. Membakar lahan, membakar hutan gitu ya, ini berbahaya ya, karena ancaman dari karhutla di Magetan meningkat seiring puncak musim kemarau. Tentunya Polres Magetan mengintensifkan patroli pencegahan sekaligus memberikan peringatan keras terhadap aktivitas pembakaran hutan dan juga lahan. Dan informasi dari Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakoso, beliau mengingatkan masyarakat bahwa terutama yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu dan kawasan rawan kekeringan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Vegetasi yang mengering membuat api berpotensi menjalar dengan cepat, terlebih ketika disertai tiupan angin kencang ya. Tentunya Polres Magetan menegaskan pembakaran lahan yang memenuhi unsur pidana bakal diproses ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Bahkan pelaku disebut dapat menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Makanya berbahaya sekali ya, daripada kamu rugi sendiri nantinya, tentunya jangan sampai kamu sembarangan membuka lahan ya dengan cara membakar Satrasi Media. Dan informasi dari Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Dwi Hero Santoso, beliau ini mengatakan bahwa langkah pencegahan juga dilakukan dengan mengerahkan Babinkamtibmas bersama TNI, Perhutani dan juga BBBD. Bahkan petugas turun memberikan edukasi kepada masyarakat langsung ya mengenai risiko kebakaran selama musim kemarau. Namun ya, penegak hukum karhutla tetap dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Makanya Satrasi Media Fatur juga berpesan untuk kamu sekarang ya, jangan sembarangan untuk membuka lahan baru dengan cara membakar, karena berbahaya di tengah musim kemarau seperti saat ini. Apapun sedikit apapun api di tempat yang mudah terbakar itu bisa menyebabkan kebakaran yang sangat amat besar Satrasi Media. Tentunya ini perlu dijadikan perhatian serius juga untuk kamu siapapun itu, apalagi yang tinggal di dekat lereng Gunung Lawu, yang tinggal di dekat daerah-daerah yang rawan kebakaran seperti hutan dan lain sebagainya. Tentunya harus dicamkan dengan benar-benar bahwa ketika seperti saat ini jangan asal membakar lahan atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena ya bahaya, bisa nanti akan dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara, bahkan dendanya 10 miliar. Pokoknya iman-iman 10 miliar tukangnya sapi soleh akeh memang ya.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
3: Sahabat Rasi Media, gelombang penolakan TPST Bangunsari membuat nasib rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah itu belum pasti. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun belum berani mengambil keputusan setelah ratusan warga RW 7 menyuarakan keberatan pada minggu malam. Mediasi telah dilakukan setelah aksi penolakan itu, namun DLH Kabupaten Madiun memilih membawa seluruh aspirasi masyarakat kepada pimpinan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1-2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Banangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Perbaikan 235 toilet sekolah diusulkan masuk APBD Magetan dengan anggaran 5 miliar rupiah. Dikpora belum disetujui. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengusulkan anggaran perbaikan toilet sekolah dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah. Namun usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan karena masih dibahas antara legislatif dan eksekutif. Sekretaris Dipora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, usulan perbaikan toilet sekolah saat ini masih sebatas usulan dan belum mendapatkan persetujuan anggaran. Kemudian keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dipora dalam hal ini hanya menyiapkan data sekolah yang membutuhkan perbaikan termasuk kondisi bangunan toilet. Dian menjelaskan usulan perbaikan toilet muncul di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Dipora tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah yang sudah masuk dalam database, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan dari sumber anggaran lain apabila memungkinkan. Karena itu, apabila terdapat ruang anggaran, perbaikan toilet sekolah dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang dapat didorong untuk ditangani terlebih dahulu. Menurut Dian, perbaikan toilet berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat bagi siswa. Toilet yang layak juga menjadi salah satu bagian dalam mendukung konsep sekolah ramah anak. Selain sekolah ramah anak, Dian menyebutkan keberadaan toilet yang layak juga berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan siswa. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah sehingga membutuhkan fasilitas sanitasi yang nyaman.
3: Karena kami kemarin efisiensi keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak kan sudah ada datanya nggih Pak Irawan buahnya. Tak itu sesuai arahan Bapak Wakil Bupati itu kalau memang kita itu gak iso ngangkat memperbaikan itu. Kita kan harapannya rusak ada yang dari Revit alhamdulillah Banpres, Poker mungkin seperti itulah. Kita ayolah kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu karena dalam rangka apa ya? Salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak juga.
2: Dian mengatakan kondisi toilet sekolah yang telah masuk dalam pendataan pemerintah daerah cukup beragam. Ada toilet yang kondisinya masih sedang, tetapi ada pula yang mengalami kerusakan cukup berat. Namun keberadaan data tersebut belum otomatis membuat seluruh sekolah mendapatkan perbaikan. Dikpora harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran dan waktu pelaksanaan. Dian menjelaskan, jika seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan harus diperbaiki sekaligus kebutuhan anggarannya akan sangat besar. Karena itu, perbaikan fasilitas tertentu seperti toilet menjadi salah satu alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas. Kemudian rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan waktu dan proses pengadaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengusulkan perbaikan toilet. Dalam penyusunan usulan, Dikpora berupaya agar perbaikan fasilitas tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membagi lokasi perbaikan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Namun jumlah toilet yang dibutuhkan setiap sekolah tidak selalu sama. Kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jumlah siswa masing-masing sekolah. Dian menyebut terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam pembahasan yang disampaikan, satu unit toilet diperkirakan melayani sekitar 32 siswa. Kemudian kebutuhan fasilitas toilet menjadi semakin penting karena siswa berada di sekolah selama berjam-jam. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat membuat siswa tidak nyaman selama mengikuti kegiatan belajar. Dian menegaskan, hingga kini masyarakat belum dapat memastikan sekolah mana saja yang akan mendapat perbaikan karena anggarannya masih dalam tahap pembahasan. Keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
3: Masih ada, ini kan pembahasannya masih berlangsung ya Pak. Jadi belum ada

0: tidak lah. Nanti kan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser yuk ke Ngawi. Penataan birokrasi Ngawi bergerak, 318 ASN dimutasi, rotasi, dan promosi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan kursi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergeser. Sebanyak 318 ASN resmi mendapat amanah baru melalui mutasi, rotasi, dan promosi mulai dari kepala sekolah, pengawas, pejabat administrator, hingga pimpinan tinggi pratama. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Pendopo Wediyagraha Kabupaten Ngawi. Penataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah beberapa pejabat memasuki masa purna tugas. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan perpindahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur. Penempatan pejabat juga tidak dilakukan secara sembarangan karena Pemkab mulai mengandalkan sistem manajemen talenta. Melalui sistem tersebut, rekam kinerja dan potensi ASN dipetakan sebagai dasar pengembangan karir. Pemkab Ngawi memastikan prosesnya dilakukan secara terukur dan akuntabel. Meski 318 ASN telah mendapatkan penugasan baru, penataan birokrasi di Ngawi masih menyisakan beberapa pekerjaan. Sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama belum terisi secara definitif, termasuk kursi inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi yang masih ditempati pejabat pelaksana tugas. Sementara itu, pengisian jabatan inspektur dan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi diterima, proses pengisian jabatan akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian dari Ngawi,
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Lamongan. Antisipasi karhutlah hingga banjir, Polsek Kembang Bau Lamongan patroli dan ingatkan warga, jaga lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Perang Suara Lamongan, Shirley.
4: Baik, terima kasih sobat. Polsek Kembang Bahu jajaran Polres Lamongan melaksanakan patroli kota presisi atau PKP sebagai langkah preventif pengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Kecamatan Kembang Bahu. Patroli yang digelar tersebut menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi mengalami kebakaran lahan, banjir, maupun gangguan akibat kondisi lingkungan. Kapolsek Kembang Bahu Ibtu Sono mengatakan patroli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Dalam pelaksanaan patroli, personil melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan di wilayah Kecamatan Kembang Bahu, terutama area yang berpotensi mengalami kebakaran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kebakaran lahan di wilayah kecamatan tersebut. Selain ancaman kebakaran lahan, polisi turut mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Salah satu langkah yang ditekankan adalah tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan resiko terjadinya genangan hingga banjir. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan, kembali ke studio.
2: Shirley, silahkan. Reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi, sobat. Ekspresi wujud rasa syukur, tradisi jabutan hadiah hingga lembaran uang semarakan Maulid Nabi di Kebomas Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Warga perumahan Kriya Sekar Kedaton, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, menggelar tradisi unik bertajuk jabutan untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin 24 Agustus 2026 malam. Pengurus Takmir Ahmad Ihsan mengonfirmasi bahwa kegiatan yang diselenggarakan usai sholat isya dan pembacaan sholawat ini menjadi sarana ekspresi kebahagiaan warga dalam menyambut kelahiran Nabi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat berebut aneka barang yang digantung di area musola. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sabun, minyak goreng, dan alat dapur, hingga bagian ibadah seperti baju koko, sarung, sajadah, serta lembaran uang kertas dan logam. Tradisi jabutan yang dipertahankan secara turun-temurun di wilayah Gresik ini mengalami perkembangan bentuk dari masa ke masa guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Jika di era dulu perlengkapan yang digunakan sebatas bunga dan barang beraroma wangi, kini variasi hadiah yang diperebutkan jauh lebih bermanfaat untuk menunjang kebutuhan hidup warga. Menurut Iksan, filosofi utama dari aksi melompat dan berebut hadiah tersebut adalah menghadirkan rasa gembira bersama tanpa adanya amarah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di momen peringatan Maulid.
6: Kalau jabutannya sih dulu itu tidak ada seperti ini, yang ada itu kembang sama ditambahi sapu tangan. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka banyak berubah, ditambahi dengan alat-alat dapur, kadang baju, sajadah, baju koko, ataupun sabun. Cabutan sendiri ini sebenarnya dalam rangka ketika Rasulullah lahir, mahalul qiyam, kita bergembira. Dari kegembiraan itulah kita sampai melompat-melompat. Pokoknya inti dari maulid itu seneng. Tidak boleh ada yang mangkel, marah. Seneng.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Ya pagi, selamat transmedia. Ya, selamat sore. Masih semangat untuk kesempatan sore hari ini bareng Fatur Tunia. Bagi kamu yang ingin interaktif juga silahkan monggo ya. Fatur tunggu untuk kesempatan sore hari ini. Bagi kamu yang ingin interaktif silahkan langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Fatur tunggu ya, selamat transmedia. Jadi tentunya jangan kemana-mana, di sini aja.

0: ternyata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media,
2: Rasi dan Informasi.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: berkah talenta.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: First Use.
6: Sahabat Resi Media, sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Awang Arifani Rudin mengatakan, bantuan tersebut disalurkan pada Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Kerasi Media,
8: inspiratif dan informatif.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
13: Oke, Rasi Media ini seperti dan informatif. Saat Rasi Media nampaknya percuma dari Fatu untuk kesempatan sore hari ini, harus saya terlebih dahulu ya. Jumpa lagi bareng Fatu esok di Cakrawala Siang. Tentunya tetap stay tune bareng Radio Rasi Famagetan. Dari Fatu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem

0: punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI sendiri, kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP kirim ke WhatsApp, kamar saya ada di mana.
1: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan command center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
4: September yang disalurkan pada bulan Agustus dan September itu jumlahnya penerima manfaat itu 81.254 kakak masyarakat yang masuk di data desil 1, 2.
3: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
4: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti kemudian itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang dan kewenangan.
3: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan

0: permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
1: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran ya, sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
0: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan komender Wispagi, amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
3: Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Komander Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia

0: Penetrasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Radio Rahasia Radio Inspiratif dan

0: Tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM. Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960 ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan info.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada yang bisa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam karena sudah ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke game, foto itu muncul di game. Jadi kalau orang minjem kartu sudah tidak akan bisa terjadi di sini. Pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah, kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto, dan ditanya ke AI engineer kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP, kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.

0: masyarakat yang masuk di data DC1-2.
1: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
0: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima BNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
1: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warga.

0: Bakar ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
2: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran ya, sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
1: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan komender Wispagi, amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
3: Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Komander Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

0: Mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Media inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: kacamata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Sesaat lagi, akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pahlawanku Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
7: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
6: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
7: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
6: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
9: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio. Dan juga di Rasi

0: podcast informasi Promisnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamba Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada yang bisa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam, karena juga ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke gate, foto itu muncul di gate. Jadi kalau orang minjem kartu sudah tidak akan bisa terjadi di sini, pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI sendiri, kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP, kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan.

0: Sebab sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Papanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
1: September yang disalurkan pada bulan Agustus dan September, itu jumlahnya penerima manfaat itu 81.254 kakak masyarakat yang masuk di data desil 1, 2.
0: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
1: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi ada sudah diberi ruang kewenangan.
0: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak, sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
4: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
3: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar

0: Tidak lengah, pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan Komender Wispagi, amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil. Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Komender Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan. Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi, gimana kabarnya nih untuk kamu di hari ini? Tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu saat Rasi ya. Jangan lupa tentunya bareng Fatur di Cakrawala Malam tentunya ya. Selamat malam sahabat Rasi semuanya. Tentunya untuk kamu semua di malam hari ini, selama kurang lebih 2 jam ke depan nantinya Fatur akan hadir untuk menemani kamu di Cakrawala Malam. Ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang atau lagu-lagu favorit untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
5: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, enaknya bahas apa ya? Rotor pengen bahas yang santai-santai aja sebenarnya. Santai, namun ini penting banget nih untuk orang tua dan juga anak-anak muda tentunya. Sebenarnya ada dampak yang patut kita waspadai, sahabat Rasi, terkait adanya penggunaan media sosial ya, tentunya bagi remaja dan juga anak-anak di bawah umur. Nah, sahabat Rasi, sebenarnya apa ya, membahas tentang media sosial ini ada sisi positif, ada sisi negatif yang patut orang tua juga ketahui ya. Jadi nggak semata-mata sisi negatif saja dengan media sosial yang ada, tapi juga sebenarnya ada sisi positif juga yang patut kita ambil. Apalagi kalau kita lihat dari sisi positifnya, sahabat Rasi, kamu bisa lebih update ya dengan berbagai informasi di media sosial itu, baik di Instagram, TikTok. Itu banyak sekali media informasi atau informasi-informasi terkait Nusantara, Indonesia, dunia bahkan ya. Jadi anak-anak itu juga lebih tahu, juga lebih menambah wawasan mereka sebenarnya. Tergantung memang cara orang tua itu mengontrol akses dari media sosial mereka. Mereka mengakses hal-hal yang negatif ya tentu hasilnya negatif, tapi kalau mereka mengakses hal-hal positif ya tentu hasil positif yang akan mereka dapatkan. Nah, jadi akses informasi yang begitu cepat ini jadi membuat mereka tuh gampang belajar hal-hal yang baru, ikut tren edukatif, bahkan update soal dunia tadi ya. Dan selain adanya informasi tadi, sebenarnya media sosial ini sebagai wadah ekspresi dan juga kreativitas ya. Kalau mungkin anak kamu, adik kamu gitu ya, bikin konten, belajar ngedit, bikin musik bahkan ya, desain dan juga lain sebagainya, ini bisa banget ya. Yang punya hobi ngonten, ini kan nanti kedepannya bisa juga untuk belajar ngedit juga. Dan yang suka nyanyi, ini bisa bikin musik juga ya. Dan bahkan untuk desainer-desainer, ini lebih tahu lah kedepannya seperti apa kalau mereka juga sering melihat media sosial. Jadi memang masih banyak ya saat terasi dampak positif dari media sosial, yang tentunya Fatur juga masih akan kulik lagi lebih dalam ya. Jadi tentang akses informasi lebih cepat, wadah ekspresi dan juga kreativitas dari anak-anak juga makin berkembang, ini juga salah satu atau salah dua ya yang bisa Fatur sampaikan untuk saat ini ya. Tapi salah satu ini Fatur pengen bahas lebih jauh lagi ya, sebenarnya masih ada apa aja sih dampak positif dari media sosial untuk anak-anak dan juga remaja. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur.

0: akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau wis ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rasi Media,
9: inspiratif dan informatif.
10: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, masih semangat untuknya bareng Fator ya. Tadi sempat kita bahas terkait dampak positif dari media sosial ya, penggunaan media sosial bagi anak-anak dan juga remaja khususnya di bawah 16 tahun. Tadi dari sisi akses informasi lebih cepat, wadah ekspresi dan juga kreativitas untuk mereka. Dan tentunya sebenarnya masih ada lagi terkait relasi sosial. Nah, apa maksud dari relasi sosial ini? Jadi relasi sosial ini lebih kepada anak kamu atau anak-anak remaja itu lebih gampang komunikasi atau berteman. Nah, bertemannya dengan teman yang jauh ya, dari mungkin Fator di Cepoko gitu ya, bisa berteman dengan teman yang di Madiun, di Ponorogo, di Jakarta, bahkan ya di luar negeri juga bisa. Nah, ini salah satu memang dampak positif dari adanya media sosial tadi. Jadi bisa terhubung dengan teman, komunitas, atau bahkan hobi yang sama gitu ya. Sekarang kan ada grup dan lain sebagainya itu ya. Jadi memang sangat penting sebenarnya media sosial apabila digunakan sebaik mungkin, digunakan selayaknya saat terasi ya bagi anak-anak. Sebenarnya ini juga peran penting dari orang tua tadi ya. Jadi orang tua di rumah bisa untuk mengontrol bagaimana cara atau mungkin bagaimana jam-jam lah untuk anak-anak itu pegang yang namanya handphone dan juga media sosial tadi. Kemudian untuk dampak positif dari sisi yang lebih bermanfaat lagi, yaitu ada dari skill digitalnya. Sejak kecil anak kamu itu bisa sudah melek teknologi ya, karena ini modal penting juga ke depannya saat terasi. Dengan adanya media sosial, kamu bisa belajar yang namanya teknologi, kamu bisa belajar yang namanya editing dan lain sebagainya, desain itu bisa ya. Sekarang banyak sekali tips-tips dan juga cara-cara. Nah, ini sebenarnya penting ya saat terasi. Dari sisi positif hal ini pun juga patut diketahui juga oleh orang tua. Jadi memang dengan adanya media sosial ini tadi, kita harapkan memang anak-anak itu bisa lebih ke arah yang positif. Dan peran dari orang tua sangat amat penting ya. Tentunya dari segi mereka nantinya untuk mendapatkan akses informasi lebih cepat, wadah ekspresi dan juga kreativitas, mendapatkan relasi sosial yang lebih banyak dan juga lebih jauh, dan juga mendapatkan skill digital yang tentunya sangat bermanfaat untuk model mereka di masa depan. Ini adalah peran dari orang tua juga untuk mengingatkan dan juga mengarahkan mereka ke arah yang positif dengan adanya media sosial. Nah, selain satu ini Fathur akan bahas tentang dampak dari negatif, dampak negatif ya dari adanya penggunaan media sosial bagi anak-anak dan juga remaja di bawah 16 tahun. Tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: sekarang di Optik Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamba Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada pihak besar mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam karena juga ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke gate, foto itu muncul di gate. Jadi kalau orang minjem kartu sudah tidak akan bisa terjadi di sini. Pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI sendiri, kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP, kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
5: September

0: masyarakat yang masuk di data DC1-2.
1: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
0: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal apa atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi ada sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
1: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
4: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
3: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api.

0: Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Salirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, Rosi Radio Inspiratif dan Informatif Sobat Rosi. Masih membahas tentang adanya dampak positif dan juga negatif ya. Tadi sempat dibahas juga tentang dampak negatif, positif ya. Dampak positifnya seperti apa, penggunaan media sosial bagi anak-anak, dari akses informasi yang cepat, wadah ekspresi dan juga kreativitas, relasi sosial, bahkan skill digital yang mereka bisa dapatkan untuk keuntungan di masa depan. Tapi Fatur pengen mengingatkan juga nih, dampak negatif yang paling sering terjadi yaitu dengan adanya kecanduan layar. Kenapa Fatur bisa membahasnya kecanduan layar? Karena kedepannya waktu belajar itu bisa menjadi kacau, tidur berantakan, bahkan konsentrasi ini bisa turun saturasi dengan adanya penggunaan media sosial yang tidak tepat tadi. Dan ini peran dari orang tua tentunya harus bisa menjadwal minimal, atau mungkin mengingatkan ya, adik jangan terlalu lama pakai handphone ya, adik jangan terlalu sering-sering gunain handphone ya, yuk belajar, yuk ganti, yuk ya istirahat yuk, gitu ya. Jadi pengawasan dari orang tua ini sangat amat penting dan juga perlu dilakukan. Gangguan mental bisa saja terjadi dari segi negatif, dampak negatif yang bisa diterima anak-anak atau remaja terkait penggunaan media sosial yang kurang pas. Rasa cemas, rasa minder, FOMO, depresi karena perbandingan hidup yang gak realistis di timeline, atau biasa sobat Rosi kenal dengan standar TikTok gitu ya. Nah ini bisa mengganggu gangguan mental mereka. Jadi rasa cemas ini bisa muncul, rasa minder ini bisa muncul. Ini anak ini kok sudah kaya, anak ini sudah orang tuanya gini-gini, hidupnya enak, aku minder, FOMO, pengen ikutan. Wah ini beli iPhone 17, terus aku minta ke orang tua, bapak ibu aku tuh kena iPhone 17 gitu ya, mau gak mau harus dibelikan. Nah ini bisa menjadi salah satu dampak negatifnya, FOMO dan juga depresi karena perbandingan hidup yang tadi ya, Fatur bilang tadi bahwa hidupku kok gini, hidup dia kok gitu, padahal kita gak tahu konten-konten di media sosial itu di belakangnya seperti apa, kita gak tahu. Kita taunya tuh paling yang bagus-bagusnya aja, karena yang mereka share itu yang bagus-bagusnya aja saturasi. Dan ini patut diawasi oleh orang tua. Berikan konten-konten yang positif kepada anak-anak kita. Kalau memang dia dibebaskan atau mungkin diberikan ruang untuk melihat dan juga mendengarkan dari segi konten-konten media sosialnya seperti itu ya. Oke, selain satu ini juga Fatur masih akan melanjutkan apa saja dampak negatif, mulai dari bully, paparan konten berbahaya, privasi yang bocor, dan masih banyak lagi. Tapi yang satu ini jangan kemana-mana, di sini aja.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis, terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
4: Wangi segarnya nanas.
3: Pecah! Nyuci apa aja, satset.
5: Wow, adem di tangan.
3: Ini dia si paling jago. Ekonomi

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat Rasi, dampak negatif dari adanya penggunaan media sosial bagi anak-anak dan juga remaja di bawah 16 tahun. Bisa saja bullying dan juga ujaran kebencian terjadi kepada anak kamu. Jadi harus hati-hati dan juga adanya pengawasan. Karena anak gampang kena serangan komentar jahat ya. Body shaming juga terlalu. Dan tekanan sosial. Nah ini penting. Peran dari orang tua, peran dari kakak, peran dari keluarga sangat amat penting. Jangan sampai anak-anak itu terlalu kecanduan penggunaan media sosial. Jadi bullying dan juga ujaran kebencian bisa saja terjadi menimpa anak-anak kamu saat terasi ya. Paparan konten berbahaya ini bisa saja sangat amat mungkin ya, mulai dari kekerasan, pornografi, hoax, challenge berbahaya ini. Jadi harus dihindari dari kekerasan, pornografi, hoax, atau mungkin challenge berbahaya. Jadi ada konten challenge berbahaya untuk makan ini, untuk berbuat itu, itu bisa saja terjadi, bisa saja mereka lakukan. Karena anak itu mudah menerima, anak itu mudah menyontoh. Nah ini yang perlu sangat amat berbahaya dan juga perlu diketahui orang tua untuk mereka awasi anak-anak mereka. Sahabat Rasi, privasi itu pasti sangat amat penting, ya kan? Privasi tentunya, privasiku, privasimu, privasi anak-anak gitu ya. Jangan sampai dengan aja media sosial penggunaan yang salah bisa membuat privasi kamu bocor. Mereka nggak paham konsekuensi data pribadi yang dibagikan sembarangan. Tentunya mulai dari KTP, SIM, kemudian mungkin akte, atau mungkin nomor rekening dan lain sebagainya. Ini sangat amat berbahaya. Jadi harus benar-benar ada yang namanya pengawasan dari orang tua tadi ya. Dampak pada perkembangan otak pun juga bisa terjadi, terutama untuk anak kecil. Karena konsumsi konten cepat bikin mereka sulit fokus dan juga mudah gelisah. Konten-konten negatif yang membuat mereka, anak-anak kecil ini, mengonsumsinya tuh lebih kepada, apa ya, pengen niru ini, pengen niru itu. Nah, mereka membuat gelisah dan juga sulit fokus untuk belajar. Ini berbahaya juga. Jadi tentunya sebagai orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat, tentunya kamu harus bisa lebih bijak lagi dalam menerapkan penggunaan media sosial kepada anak-anak kamu. Oke? Okay? Oke okay lah, ya aku tak marahi. Iya. Yeah.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: RIBK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
3: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Si radio inspiratif dan informatif, sahabat Rasi. Fatur gak capek-capeknya ngingetin untuk orang tua tentunya ya, karena Fatur pengen juga kedepannya menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang hebat, orang tua yang cerdas ya, yang bisa membahagiakan anak-anak dan juga istrinya, bisa membuat dan juga membimbing mereka ke arah yang benar. Tentunya dengan adanya perkembangan zaman, media sosial, media digital yang tentunya semakin amat sangat berbahaya tentunya. Perilaku konsumtif baik dari iklan dan juga influencer yang gampang banget membentuk pola belanja impulsif untuk anak-anak ini sangat amat berbahaya kalau tidak dikontrol oleh orang tua. Jadi iklan, influencer yang sedang mengiklankan atau menawarkan barang-barang mereka membuat anak itu gampang tertarik. Bu, aku mau ini, bu, mau itu. Ya, nek sing diiklannya mau terima roti susu, gak apa-apa. Nek sing diiklannya ngasih mobil-mobil yang mahal, alat-alat yang berbahaya, atau mungkin mainan-mainan yang mahal, itu kan juga berbahaya ke depannya ya. Jadi harus ada pengawasan ya dari orang tua kepada anak-anak mereka agar tidak sembarangan berbelanja. Ada banyak sekali kasus orang tua itu tekor ya, karena anak tuh buka aplikasi belanja ya, media sosial itu, aplikasi belanja online yang akhirnya mereka tahu caranya, akhirnya COD sing teko barang-barang sing mahal, orang tuanya enggak mau bayar, terus sepatu karo kurir. Nah ini kan berbahaya juga. Jadi kedepannya memang harus ya Satrasi, benar-benar harus diperhatikan apa saja yang patut dan juga harus dilakukan oleh orang tua. Nah, gangguan interaksi sosial yang nyata, maksudnya seperti apa? Ini menjadi salah satu dampak negatif ya, karena anak-anak itu lebih nyaman chat daripada ngobrol langsung. Padahal kemampuan sosial bagi anak di usia dini itu sedang dibentuk-bentuknya. Tentunya ini membuat anak-anak itu bisa mudah berkata-kata, dalam artian chattingan aja, tulisan aja, ngetik saja. Tapi kalau disuruh ngomong, mereka terbata-bata dan juga susah, kesulitan. Nah, ini berbahaya juga. Jadi kurangi penggunaan media sosial yang berdampak buruk pada anak-anak kalian. Boleh pakai media sosial, boleh, tapi yang jelas harus tahu seperti apa cara untuk mengontrolnya, cara untuk mengarahkan ke sisi positif, bukan ke sisi negatif. Seperti itu, Saudara sih. Paham? Paham. Alhamdulillah.

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Nyapo.
5: Aku, Mbak.
4: Takok apa to?
5: Radio ge saiki iso visual lho, Mbak.
4: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Oh, aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
5: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Aku ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi, nampaknya memang perjumpaan untuk hari ini harus selesai terlebih dahulu ya. Fatur hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat Rasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur ya. Tentunya olahraga itu penting, makan itu juga penting, tapi lo juga harus bisa yang namanya mengcombine, mengkolaborasikan antara pola makan dan juga pola hidup. Ya, sehat itu mahal. Jangan sampai sehat lo ngebuat lo malah kesusahan nantinya. Yang jelas lo harus ngeburu, lo harus benar-benar bisa sehat untuk mengejar semua masa depan lo. Tetap semangat, gak usah cemas masa depan, gak usah takut, gak usah overthinking soal hidup. Ini wajar, lo perintis bukan pewaris. Gua Fatur, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tamba Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada yang bisa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam, karena juga ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke game, foto itu muncul di game. Jadi kalau orang minjem kartu tidak akan bisa terjadi di sini, pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI engineer kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto agar menggunakan HP, kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan

0: kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
1: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti kemudian itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, kewenangan.
0: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan permajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
4: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
3: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan, mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap menjadi tantangan. Pemkab Ngawi mengingatkan masyarakat agar tidak lengah pemeriksaan instalasi listrik, penggunaan peralatan elektronik secara aman, serta kehati-hatian terhadap aktivitas yang dapat memicu api menjadi langkah sederhana untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian dari
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polsek Sarirejo gencarkan Komender Wispagi. Amankan titik rawan lalin di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rahil.
5: Polsek Sarirejo, jajaran Polres Lamongan dan Polda Jawa Timur secara rutin menggelar kegiatan Commander Wispagi guna mengamankan serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah.

0: dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dan juga kelancaran untuk menjalankan semua aktivitasnya. Nah, sahabat Rasi Media, ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat nih. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang tercermin dalam data desil. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih tinggi, terutama yang masuk dalam desil 9 dan juga 10, disebut akan menjadi kelompok yang berpotensi tidak lagi mendapatkan subsidi Pertalite. Tujuannya jelas, subsidi jangan sampai dinikmati oleh orang yang sebenarnya mampu. Tapi pertanyaannya, apakah pembatasan Pertalite berdasarkan desil benar-benar adil atau justru bisa menimbulkan masalah baru di lapangan? Nah, hari ini kita akan membahasnya ya. Untuk sahabat Rasi Media yang ingin berinteraksi bisa lewat WhatsApp-nya Rasi Media di 0811-3020-906 atau telepon interaktif di 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Dal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau wis ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, sebenarnya ada yang banyak nih ya yang belum mengerti tentang apa itu desil. Desil adalah pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sederhananya, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi, jangan langsung berpikir bahwa desil 10 berarti orang kaya dan desil 1 berarti pasti miskin. Data sosial ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan posisi relatif sebuah keluarga dalam kondisi ekonomi masyarakat. Nah, sekarang pemerintah itu memiliki DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menjadi salah satu basis data untuk menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Masalahnya, kalau data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh mendapatkan subsidi BBM, maka akurasi datanya harus benar-benar diperhatikan. Karena kondisi ekonomi masyarakat pun juga bisa berubah. Awalnya mungkin terlihat mampu, akan tetapi bisa saja besok usahanya bangkrut. Nah, ada juga yang hari ini mempunyai kendaraan dan juga rumah, akan tetapi belum tentu juga memiliki penghasilan yang besar setiap bulan. Jadi data itu sebenarnya harus terus diperbarui. Nah, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pahlawanku Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
2: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa sih pertalit ini harus dibatasi atau mau dibatasi? Sebenarnya pemerintah mempunyai alasan yang cukup masuk akal. Pertalit adalah BBM yang bersubsidi. Artinya ada uang negara yang digunakan untuk membuat harga BBM tersebut tetap terjangkau. Masalahnya kalau orang yang sebenarnya mampu juga mendapatkan subsidi subsidi, maka uang negara yang seharusnya membantu masyarakat yang membutuhkan menjadi kurang tepat sasaran. Karena itu, pemerintah membahas untuk adanya pembatasan kelompok ekonomi atas termasuk desil 9 dan juga 10. Secara prinsip, saya kira tujuannya tidak salah. Subsidi memang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau seseorang secara ekonomi sudah mampu membeli BBM non-subsidi, kenapa harus mengambil subsidi yang porsinya terbatas? Tapi yang harus kita kritisi adalah mekanismenya. Jangan sampai niatnya tetap sasaran, tetapi pelaksanaannya justru salah sasaran. Nah, dari sini gimana nih pendapat sahabat Rasi Media? Setuju atau tidak? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapatnya di WhatsApp 0811-3020-906 atau bisa juga telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Literasi media, pernyataan Presiden mengenai buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram menjadi perhatian publik. Angka tersebut memicu perbincangan karena dianggap sangat tinggi dibandingkan upah buruh pengupas bawang pada umumnya. Namun, kondisi berbeda justru ditemukan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seorang perempuan berusia 65 tahun bernama Jumi mengaku hanya mendapatkan upah sekitar Rp2.500 untuk setiap kilogram bawang merah yang dikupas. Dengan kemampuan mengupas sekitar 3 kg dalam sehari, Jumi rata-rata hanya memperoleh uang sekitar Rp7.500 per hari. Jumi mengaku mulai bekerja sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, sebenarnya ada salah satu bagian yang menurut saya ini adalah hal yang paling penting, yaitu ada di datanya. Bayangkan ya, jika ada seorang warga yang menurut data masuk kelompok ekonomi atas, tetapi kenyataannya kondisi ekonominya sudah berubah. Misalkan karena usahanya sedang sepi, penghasilan turun, bahkan mungkin sedang memiliki banyak tanggungan. Kalau data lama masih digunakan, orang tersebut bisa dianggap mampu, padahal kenyataannya tidak. Sebaliknya, jangan sampai ada orang yang secara ekonomi sebenarnya mampu, tetapi datanya justru tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, akurasi dan pembaruan data ini menjadi kunci. Masyarakat juga jangan langsung percaya dengan informasi di media sosial yang mengatakan misalnya desil 6-10 pasti tidak boleh membeli Pertalite. Sampai saat ini, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua desil 6-10 otomatis dilarang untuk membeli Pertalite. Pembahasan pemerintah yang ramai diberitakan lebih mengarah kepada kelompok ekonomi atas dan mekanismenya memang masih harus dimatangkan lagi. Nah, sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Pemanfaatan teknologi modern, Panitia Muktamar ke-35 NU sambangi fitur AI dan chip digital demi layanan peserta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menerapkan inovasi teknologi kecerdasan buatan AI dan identifikasi berbasis chip untuk meningkatkan kualitas pelayanan pesantren di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tim IT Muktamar Mukorobin Ma'rufi mengonfirmasi pada Selasa 25 Agustus 2026 bahwa sistem digital ini merupakan sejarah baru pada muktamar pertama di abad kedua NU. Penggunaan chip terintegrasi dengan verifikasi foto peserta di pintu masuk arena guna meminimalkan resiko penyalahgunaan kartu ID oleh pihak tidak berwenang.
3: Jadi tidak akan ada pihak desa mengkloningnya, istilahnya mencoba meminjam karena sudah ada foto. Foto ini nanti kelihatan ketika mau masuk ke game, foto itu muncul di game. Jadi kalau orang minjem kartu sudah tidak akan bisa terjadi di sini. Pasti akan ketahuan. Karena berbasis chip semua, kita bisa mendeteksi orang-orang yang punya kebutuhan. Yang lebih menarik adalah kartu ini kita bisa foto menggunakan WhatsApp di foto dan ditanya ke AI sendiri, kita menggunakan artificial intelligence. Nanti kita bisa foto atau menggunakan HP kirim ke WhatsApp.
2: Selain keamanan, sistem AI berbasis agen memanfaatkan integrasi pemindaian kartu melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah peserta menemukan lokasi kamar menginap secara presisi. Teknologi ini juga terhubung langsung dengan Command Center untuk mempercepat penanganan laporan barang hilang, insiden darurat, serta penanganan peserta sakit di lapangan dalam hitungan menit. Seluruh tindak lanjut pemulihan dipantau secara ketat melalui indikator Service Level Agreement atau SLA yang secara otomatis memberi peringatan visual jika terjadi keterlambatan respon petugas penanggung jawab. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 81.254 keluarga di Magetan terima bantuan beras Bapanas. Desa bisa ganti penerima yang tak layak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional Bapanas untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan bantuan tersebut disalurkan pada bulan Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Menurut Awang, setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan total 30 kg beras. Untuk pelaksanaan bantuan pangan tersebut, total beras yang disiapkan mencapai sekitar 2,7 juta kilogram.
5: September yang disalurkan pada bulan Agustus dan September itu jumlahnya penerima manfaat itu 81.254 kakak masyarakat yang masuk di data desil 1-2.
4: Awang mengatakan pemerintah daerah kemudian melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran di lapangan. Meski daftar penerima berasal dari sistem pemerintah pusat, pemerintah desa dan kelurahan diberikan ruang untuk melakukan penggantian apabila ditemukan penerima yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Awang mengatakan, misalnya ada keluarga yang tercatat dalam desil 1 atau 2 tetapi kondisi ekonominya sudah tergolong mampu, pemerintah desa dapat mengusulkan penggantian. Sebaliknya, apabila terdapat warga yang lebih membutuhkan tetapi tidak masuk dalam daftar, warga tersebut juga dapat menggantikan penerima sebelumnya. Penggantian tersebut dilengkapi berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa atau lurah. Penggantian juga dapat dilakukan apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Kuota tersebut kemudian dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
5: Orang ini keluarga ya, jangan orang ya. Keluarga ini mampu, tapi dia masih masuk desil 1 atau 2 atau 3 ya. Terus dia masuk dalam daftar penerima PNB, penerima bantuan beras. Ini kalau ada seperti itu bisa langsung diganti. Termasuk juga ketika kakak ini tidak ditemukan karena meninggal atau pindah, itu bisa langsung diganti. Jadi agak sudah diberi ruang, diberi kewenangan.
4: Menurut Awang, mekanisme tersebut dibuat karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Kepala desa dan lurah dinilai lebih memahami perubahan kondisi ekonomi warganya. Dalam monitoring penyaluran di sejumlah wilayah, pemerintah menemukan adanya penerima yang perlu diganti. Namun jumlah tersebut tidak banyak. Awang mencontohkan penyaluran di Desa Turi, dari sekitar 850 penerima, terdapat sekitar 50 penerima yang diganti karena dinilai tidak lagi sesuai atau terdapat kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sarana damkar Ngawi terbatas, Pemkab siapkan penguatan di APBD 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Ngawi. Sejumlah perlengkapan petugas hingga armada pemadam kondisinya mulai rusak. Sementara cakupan wilayah yang harus dilayani mencapai 19 kecamatan. Peralatan seperti pakaian tahan api dan sepatu keselamatan membutuhkan peremajaan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar petugas dapat bekerja lebih optimal, terutama ketika menghadapi kebakaran sekaligus proses penyelamatan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran masih cukup besar. Pemkab berencana menjadikan penguatan sarana dan prasarana damkar sebagai salah satu prioritas dalam APBD 2027.
7: Di 2026, setelah kita koreksi kemarin, teman-teman DPRD mengharapkan ada, kalau kemudian di perubahan nanti ada sisa anggaran untuk bisa diprioritaskan, itu kelengkapan dari teman-teman peralatan yang ada di pemadam kebakaran. Ya, kalaupun tidak, ya di APBD murni kita 2027 harus sudah tersedia alat-alat itu. Jadi tidak hanya mobil pemadam kebakaran, tapi alat-alat pendukung lainnya itu juga perlu diadakan.
6: Tak hanya memperbarui peralatan, Pemkab Ngawi juga menyiapkan penambahan armada. Kendaraan dengan kemampuan menjangkau kawasan permukiman padat menjadi salah satu kebutuhan yang diprioritaskan. Mengingat akses menuju lokasi kebakaran kerap

0: serta melancarkan arus lalu lintas di wilayah hukumnya. Kegiatan preventif ini difokuskan pada sejumlah titik strategis dan rawan kepadatan untuk memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa hambatan berarti. Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus membantu penyeberangan bagi para pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang hendak beraktivitas. Kehadiran polisi di tengah jalan raya ini tidak hanya mengurai potensi kemacetan, tetapi juga menjadi langkah antisipatif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat tingginya mobilitas pagi hari. Selain melakukan pengaturan fisik, petugas di lapangan juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengendara agar senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta melengkapi atribut berkendara yang aman. Melalui kegiatan Commander Wish ini, Polsek Sarirejo berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima demi mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kondusif di Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

Kalau nantinya subsidi Pertalite ini benar-benar dibatasi berdasarkan kondisi ekonomi, apakah kebijakan ini adil atau justru menyulitkan? Sahabat Narasi Media, sebenarnya ada dua sisi ya yang membuat pembatasan ini bisa lebih tetap sasaran, terutama ya. Terus kemudian yang kedua, masyarakat juga khawatir kalau sistem pendataannya ini tidak akurat, apalagi di daerah yang mana kondisi ekonomi masyarakat ini juga sangat beragam. Ada orang yang punya kendaraan bagus, tetapi karena kendaraan tersebut sebenarnya digunakan untuk bekerja. Ada juga pedagang yang menggunakan mobil untuk mengangkut barang. Ada juga petani yang membutuhkan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan hanya melihat dari kendaraan atau tampilan luarnya, akan tetapi lihatlah dari kemampuan ekonomi yang dilihat secara menyeluruh. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam. Stay tune.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, menurut kamu adil atau tidak nih?

0: gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.

0: Kingsfoot.
1: Sebetrasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sebetrasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Nah, sahabat Rasi Media, kalau subsidi ini benar-benar dibatasi, kira-kira apa ya dampaknya bagi masyarakat? Sebenarnya, kalau memang benar-benar diterapkan, tentu akan ada perubahan bagi sebagian masyarakat. Bagi masyarakat yang masuk kelompok mampu, kemungkinan harus beralih menggunakan BBM yang non-subsidi. Artinya, pengeluaran transportasi juga bisa meningkat. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, apakah masyarakat sudah diberikan pilihan dan waktu untuk beradaptasi? Jangan sampai hari ini aturan diumumkan, besok langsung diterapkan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas, siapa yang terkena, terus kemudian bagaimana cara mengecek status desil, terus kemudian kalau datanya salah, bagaimana cara memperbaikinya, dan kemudian kalau kondisi ekonomi yang berubah, bagaimana mekanisme pemutakhiran datanya. Dan yang tidak kalah penting, apakah pembatasan ini benar-benar akan membuat subsidi bisa lebih tepat sasaran? Nah, hal ini nih yang harus dijawab pemerintah secara terbuka. Kira-kira gimana nih pendapat sahabat Transmedia terkait apakah pembatasan ini akan benar-benar lebih tepat sasaran atau tidak? Sahabat Transmedia bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

kasih media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Resimedia, kalau menurut pendapat saya ya, pembatasan subsidi Pertalite ini bukan sesuatu yang otomatis buruk. Justru secara prinsip, saya setuju kalau subsidi memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi jangan berhenti pada kalimat subsidi yang harus tepat sasaran. Pemerintah juga harus memastikan datanya tepat, mekanismenya jelas, pengawasannya kuat, dan masyarakat punya jalur untuk melakukan koreksi jika datanya tidak sesuai. Karena jangan sampai orang yang sebenarnya membutuhkan justru kehilangan subsidi hanya karena data yang tidak diperbarui. Dan jangan sampai orang yang sebenarnya mampu malah tetap menikmati subsidi. Jadi masalah utamanya bukan sekedar boleh atau tidak boleh membeli Pertalite, tetapi apakah sistemnya benar-benar mampu membedakan siapa yang membutuhkan subsidi dan siapa yang sudah mampu. Nah, gimana nih pendapat sahabat Resimedia? Apakah pembatasan Pertalite berdasarkan desil ini merupakan langkah yang tepat untuk menghemat subsidi negara atau justru berpotensi menyulitkan masyarakat? Sahabat Resimedia bisa sampaikan pendapat di WhatsApp 0811 3020906, atau bisa juga telepon interaktif 0351-896-137. Sahabat Resi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias juga masih akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: First Use.
6: Sahabat Rasi Media, sebanyak 1.738 mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan resmi mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Pembukaan PKKMB ditandai dengan opening ceremony yang berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mulai mengenal lingkungan akademik, membangun jejaring, dan mempersiapkan diri menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Kemeriahan pembukaan diawali parade busana dan almamater dari 15 himpunan mahasiswa program studi. Mahasiswa dari berbagai program studi mengikuti parade tersebut, diantaranya ilmu komunikasi, hukum, manajemen, pendidikan, tata rias, dan sastra Inggris. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
7: Apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampai yang kinguan perso rahasianya,
8: kok nggak, Pak? Sing tenang, Pak. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Pahlawanku
3: Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio. Your station.

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Nah, sahabat Rasi Media, subsidi ini adalah uang negara yang mana kita semua juga punya kepentingan agar subsidi yang digunakan bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Kalau memang masyarakat yang mampu tidak lagi mendapatkan subsidi, sebenarnya itu juga tetap masuk akal. Akan tetapi, pemerintah juga punya kewajiban untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan jangan sampai kehilangan haknya hanya karena masalah data. Jadi, bukan hanya subsidi yang harus tepat sasaran, akan tetapi datanya juga harus tepat sasaran. Sahabat Rasi Media, tidak terasa nih ya, sudah beberapa jam Tias menemani sahabat Rasi Media semuanya. Oleh karena itu, sekarang Tias pamit undur diri. Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran yang tidak Tias sadari. Tias mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media.

0: Mata Prima Netra, Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa, Bu. Tetes Mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpress Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Resi Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: ada kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Ya terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Geger.

0: Transmedia.
1: Inspirasi dan Depok Politik.
0: Saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Power Play. Kerasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.
5: Before.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem, gorang gare.

utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media.
6: Inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tahu-tahu-tahu-tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sithik. Mung sak tetes. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Banding no lautan sak tetes, ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data, itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan yang data yang lain keluar data baru. Lalu itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'u donga sira kabeh. Padha donga sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kudu sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah, ini apa ya? Janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti. Kita lupa, sering-sering itu lupa. Karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa, berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam ada memaksa-maksa. Memaksa-maksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal, jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udu undungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa. Ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu. Artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu aku sih jadi kuasa itu mana. Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syahid Ma'atailah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu, wong Jawa ngaran getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup setitik air. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Itu sesuatu sing dituliba, sesuatu yang di apa? Dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu sing dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, enggak pate mbok urus. Nah, suasana yang kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun. Dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta matahari. Lek sing buta mata lahir ngono agak sing nuntun gitu. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib, yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti dijamin karo Allah, ya kita gak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah? Banyak. Di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan memang ngurus. Kapan tuh Gusti Allah ngarep ngabulne donga aku ndremimil aku ndonga mulai cilik sampe nek semene tuwae kok. Panggah mlarat e jane sugih kuwi kapan? Ate isih Joko itu ya Allah Gusti, mbok kula tang diparingi judu. Wis donga sampe wiridan tasbihmu terseser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggah ngene nek cewek di sopo malah melengos. Terus ada kecurigaan lalu. Ini jadi Gusti Allah ini iso ngabulno dongaku apa ora. Ketika ada anggapan, anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba kawulane Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri, diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeleden? Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba itu pasti orang yang sapojoe data yang dipilih oleh Allah. data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya, salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang apa ya, mata hati itu buta, itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu gak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri, ya Allah ya ini, mungkin ya harus diomongin noto buju pada double kayak, terus dia berusaha untuk ngatur dia untuk buju itu dia apa, manut, malah kadang-kadang harus dipatihai di dunak no bareng dan jadi buju sing apa, solihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah. Gak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu bersalah. Memang bingung-bingung lah metuai. Nah, ini coba petuk banyak hal. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Yang ngomah bingung tak bingung nih sisan. Nah, jadi luar mungkin ada dari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Ada sing contoh dek pengenane niku ya. Contoh pengajian sing sampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong ya, siap bahasane sing rada anu apa ya? Online ya, online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang ini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Enak uang. Nandur, sing contoh dek wingi ini kan nandur gitu. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sebagian rupa, dia nanem. Wayah panen ketra omo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketra omo. Gabai dipangan tikus. Nah itu orang yang jatahnya cepat. Jatahnya jatah yang hanya sebatas yang dia tahu. Maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh ku nandur ki rugi. Rugi. Tapi urus kangelan bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggo. Ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus. Rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya enggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian, mestinya harus ada tumbuh panen 1.500.000, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai enggak dimakan tikus, sementara sampai dapat uang hasil benar-benar 1.500.000. Karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan. Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis. sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu, yang itu tidak kita masukkan data, sehingga ketika panen nanti gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta itu kalau dimakan anak cucumu nanti, hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menemukan akhlak yang akan merugikan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamukan, anakmu nakal gara-gara mangan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat, datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Ya, berarti kelangan berapa? 450 ribu, ya kan? Jadi pas 500 ribu oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450 ribu, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kuwi dinominalkan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Oh, kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok enggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut. Besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap malah penggawean kok ini. Pokoknya wong lanang teko iki kaya mulai. Urung-urung iki ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe kopi ya karo merengut. Lalu mau diketok no, mau ada rekaman sing cage no, direkam suarane ati pas ambek udek kopi ambek muni. Wes wong lanang ra enak-enak iki. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gawe kopi ngono anu-anu ane. Ada hawa. Hawa gak enak kan itu. Bareng karo tandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung, sampean datang ini kok si pemilik warung itu lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Kit sore iki ora ana wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung, pemilik warung itu marem. Ketika marem ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, nyapa to? Kopi sini kono iki kok enak tapi nek teng omah kok ora pat enak. Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi ini pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarane wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu.

akan muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang. Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhun Atha'illah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan wa yakun ta'khuru amatil ata ma'al ilhahi fit du'a mujiban liyasika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Raya pun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure mundure bantuan peparing. Artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi serta ini apa ya, ilhah itu kiai pun oleh maknanya juwet-juwet bahasa Indonesia ini juwet-juwet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek-rengek minta terus, itu ilhah wong kuno kiai kuno maknanya juwet-juwet. Oh, nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng. Cara ngene apa? Ngeringi ya. Zaman duwe anak esuk-esuk, Pak. Zaman tukone sepatu, Pak. Sik repot, Bapak ra duwe njaluk nek Pak, sepatu, Pak. Sampai sore kuwi sing jonekne kuwi tok. Pak, sepatu, Pak, itu gareng ganteng. Walaupun doamu sudah ngeringi terus-menerus, tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang, terlambat. Malil khair serta ning juwet-juwet doa ing dalam donga aja ana iku mujiban mengakibatkan memunculkan reaksi kamaring putus asa sira. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu enggak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaanmu. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjamin ijabah. Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani. Ud'uni astajib lakum, donga tak sembadani. Sudah kayak gitu kok. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah enggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan. Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan, yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini wa fil waqti, dan Allah memilih waktu, alladzi yurid, waktu yang dikehendaki Allah, la fil waqti alladzi yurid, bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. Arep maringi kuwi jam pira, kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi di dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu gak bisa terganggu, dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya Gusti dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Wong aku duwe utang sampe 1 juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampe dremimil. Panggah ora kesahur-sahur. Mau langsung nagah mlebu metu.

0: Nah ini keterlambatan ini, jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri, bahkan kamu suudzon kepada Allah. Sora mandi dong aku, sora dungun-dungunan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso to Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa enggak bisa? Bisa enggak? Bisa mengapa enggak mau? Mengapa enggak mau? Ketika kita tanya mengapa enggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita enggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan ya iso nyaur utang tadi loh, itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuke utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngelereme pikiran, serasa lerem sedilok ngoten lawan, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena saya utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye wong ngalor idul ditake wong. Apa bisa sombong? Enggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, enggak bisa sombong ngalor idul isin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba, dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang adalah gelis itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpuk utang karo Allah, berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhala an-nar, itu hadis Rasulullah. Sapa wonge sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, ini aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh ngisorku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah iki dislametno. Dene soal operasional lek ditagih lho, kenek jenenge menungsa mbek menungsa dipetung lek ya kenek to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Yo semoyo lek ya kenek. Dene sampai pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok yo ben. Wong aku biyen teko yo muda ora nganggo klambi yo. Dipone sisan. Masa to? Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa to karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuke piye? Terus tekane peparing iku kapan? Itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Gitu. Jadi lan men sawu niki sering kula nggih contoh. Enten tiang dungo, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Kula dungo wis temenan sampai nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane, kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan di ajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kanti kok ngomong apa iki, ngomong apa?" "Nganu, terus sing nyuwun dhuwit 50 juta. Lah tinggi apa to?" "Terus sing nggih nyaur utang." "Utang ning sapa?" "Utang teng menungsa."
1: Mek 50 juta nggih.
0: Ya wis. Tak kabulno. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku engko aja baru panah duwe. Nek baru panah duwe gak sida nggo nyaur. Malah ngumpulne utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank. Genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae dhuwit sik. Ngono mbok kae dhuwit kok malah utange tambah nemen. Wong butuhe dheke bebas saka utang kok. Nggawa dhuwit kok iso nyaur tenan, lunas, terus karo banke ditawani neh, Pak, wis ya lunas apa ndak ampra lagi ngono. Iya. Ini enggak usah anu, Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang, masukkan saja amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak Pak ini bisa kok. Pinten Pak? Kali atos. Nyimpun. Nah, ketekan 50 juta justru malah ketumpuan utang 200 juta. Nah Allah melas, begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan, ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Nah terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh ke sini. Akhirnya ditumbali, ditumbali Allah. Si datane wong iku delokan, dosane pira dosane? Dosane kata aku sih, enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira. Wis kata. Kata iki pira to? Di total kok di total. Umpamanya miso 50.000 nampleng wong 100.000 salate ditinggal 250.000 di total piro jumlahe kabeh 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta nggih, dosane 150 juta. Lah ngamale ngamale tilih ana dosa di total niku tahu kalau katut melok jamaah ngono wis kering 20.000. Kala-kala katut delok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Dadi amal iku lek gak patek ikhlas regane murah. Regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki. 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000. Mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk piro jumlahe ngamale piro kabeh? Nganu Gusti gangsal juta piro? Gangsal juta berarti min piro kuwi? Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndeke duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Lah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita. Sehingga kita jadinya suudzon lalu putus asa. Padahal catatane wis langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin nah niki serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank itu. Yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana, mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita nggak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak, jadi untuk mencari data itu nggak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta, sehingga ada transfer masuk nggak bisa lihat. Ngeten persoalannya, mulai. Kita yakinlah kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya atau dalam bentuk penghapusan dosa atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten. Ana uang mulang ngaji. Mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sakulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ maju ya. Ustaznya digaji 50.000 per bulan. Kok moro-moro ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti.
2: Ngoten. Dan terus donga, mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing sakulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti. Rumah sakane 500.000 iku akeh banget. Padahal jenenge wong urip ning donya dikono 500.000 ya kurang. Lek wis roh 500.000 butuh. Butuh 5 juta, lek wis 5 juta butuh 50 juta. Iya terus wong donya wateke gitu itu. Jadi orang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan. Itu pasti. Kalau duwene sepeda ontel kan enggak perlu sopir. Tapi kalau duwene mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepan supirnya wis duwe bojo, duwe anak. Kalau anak sopir iku lara kene melok nambah lho, tambah anggaran mergo duwe mobil. Tapi coba lah gak duwe mobil. Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah, ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500.000 per bulan. Terus malaikat yang nunggoni doa ini melas Gusti Gusti niku enten guru TPK khusus istiqomah mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji gangsal 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Gangsal 100.000 ha? Mulang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gaji wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi ta, malaikat. Ya terus? Niki diparing raja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman maringi wong maca Quran kok mek tak kei 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok mbene akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak tamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo lek tak dele ning donya malah gak enek gone. Kene ngono lha terus budi yo wis catetan tok ae wis catetan tok sok diweno ning akhirat. Lha terus sakniki terus budi yo ben ngono ae. Yo ngontal ngoten yo ngontal ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500.000 per bulan ngelencar malah mulane kelendran. Ya ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine, atine gak gampang pilek. Nah, niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan. Sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Itu jenengan lah tentunya mungkin digawe sengsara, ndungon dermemel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi. Itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah nglakoni taklif, nglakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah. Subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib, isya salat isya. Satu Ramadan, puasa Ramadan sampai 30 hari. Satu Syawal zakat fitrah dan seterusnya. Niku sing sering mboten enten hasil. Ya, mboten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sing sering. Ngomongne nyuwun sewu, jenengan bar kerugian. Mau gue dagangan yang pasar gue kangkung sak buang kok usah dihitung-hitung hasilnya piro
0: Mek 1500 yo. Nunggone sekesuk kok dodol kangkung malah dhuwit 1500. Nah. Padahal aku yo wis regep, aku salat. Lah sing iko ana wong salat ae aran kadhe, maksiate terus. Kabar-kabar iku anggere lunga ning hotel iku mesti golek kemul sing iso ambekan. Wong lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan serba resmi. Diakati ngono simpenan caruan. Wis macam-macam. Ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha bening tapi putihan. Jauh serono. Dus kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer. Bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki wis temenan aku salat jamaah tertib. Kok dodol kangkunge sekesuk malah bathi 1500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampe nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki. Nate enten kaset nyanyian Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Kok iso anak Tuhan gak mendengar? Allah Maha Pendengar kok. Mergo semacam iri kadang-kadang sing tukang korupsi, leha-leha, buyang-buyu, bebas gak ada masalah. Sing wis karuan wong tani jujur malah keterak omong. Kadene kok to nggih. Ya sosok apa kaya Gusti Allah itu gak welas. Mboten-mboten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan sadarnya dia. Ngoten lho, nggih. Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulane mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang penten tiyang niku sing pun menyelenggarakan apa pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ya sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih Islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karepe, ngoten, karepe niku. Nek aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karepe krisis kok aja suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu duwe watek sing padha, ora wong apik, ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridnya ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Nanti nanya lu kesusu, mungkin bang bisa lebu kamar, lu kesusu apa? Pengajian lu kesusu, biar dang biar. Pokoknya serba kesusu. Bergajian agak ditompok, dia ingin. Karpe sesok tanggal nom neh, tanggal nom agak berarti ingin kok. Jalan tanggal nom neh, serba kesusu. Karpe itu saya kicir sore panen. Pak ngerti tuh karpe. Nggih, makin ngarepe ngoten niku menungsa. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Ngoten. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon renor-renor to nggih. Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Oh nandur ketambah. Kowe tau ki saiki diplumno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram ning pinggir jeding ning 3 dino digo ning pasar dibungkus plastik wis bayu. Enek sing model ngono. Ngono sing semangka, lho kang ora mut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleg. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Kemudian begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek, bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi, mungkin sama nonsewu ngaji ini saat ini ya. Ngaji ini saat ini hadis kula ini ngaji direkam disiarnya mungkin saat ini, tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada, mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai uang mawon, ah kok enak wayah krisis-krisis ini ngaji direkam kok belum bisa nyelesaikan masalah bergabung karena ini kesusu. Saya ingin ngaji, sesok langsung masyarakat api tertip kabel. Ngerti lah, ngerti lah ya. Lepas ya bisa. Pak Harto lenser, ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur, langsung Indonesia tentrem api. Ya bisa. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri, yang itu sudah disusun. Nah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten dungo ni wajib yang mandi, kadang-kadang urung dungo mahu harus keturutan. Enten kalau di kurian gak ada mbah buyut, ni ku gak ada keahlian tukang nambah ni loro untu, loro untu. Jadi lah enten yang loro untu enten, moral dengan mbah buyut kalau ni, buat ditambah ni namu tidak jagongan mawat. Ginten-ginten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal ning griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi lagi cahe to ngoten niku. Cahe. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel kanu ya. Damel sunnah, damel kebiasaan. Enek onek barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek layune banter, mewah, fasilitas lengkap, no bensinnya boros. Niku pun gawat, gawat. Gua mau enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam, 1 liter bisa 16 kilo, ya. Tapi fasilitas lengkap, mana macam-macam apa aja larang, lu. Tapi gua sama. Niku pun tak ganteng. Dah, niku ngeliat mbah kula ni ternyata. Napa enten ilmune niki ilmu tentang nambani untu niki. Enten eleke napa? Lek sing mung nambakno niku wong cetil. Ngoten napa meneh ndang tangga dhewe mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas. Rokok saler napa? Dhuwit 500 ngoten. Niku lek wong niku mulih sing lambah kula. Padahal mbah kula gak lek njaluk. Berkala jalur yang mulai luntur. Nasehat ini tu, kan dia yang lu ya. Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu, ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah, apalagi tentang amal kita, amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh, jadi laku saya kau selagi program ini, takkan mungkin sesuatu jadi. Ya jangan, termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesok Gusti Allah. Mergi lek kula mboten sampean paringi benjing sampai tiang bang nagih kula, kula mboten iso nyaur. Alah wong Gusti Allah niku malik ngene piro to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora, anake lara kan gak sedo nagih. Utawa ya besok pas arep nagih sampean, ketok sampean pucet ngono gak sedo ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Benjing niku kula kedah dipangi dhuwit. Lanu 1,5 juta begini ki wayahe cicilan bulanan iki. Iku lho mboten sampe nganu mbujung ditagih wah, disita omah kula Gusti Allah diwarai. Apa bisa mbudi? Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, cara

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play Brasil Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: 5 4 3 2 1
4: Ini info terkini.
5: Sahabat Resi Media, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembangunan mega proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas total mencapai 1000 gigawatt ya. Ini di berbagai wilayah di Indonesia. Program 100 gigawatt ini sahabat Resi merupakan bagian dari langkah pemerintah mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Selamat pagi, sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbak Karso ya. Pagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 27 Agustus 2026. Yuk, semangat yuk bersama Rasi ya.

Oke, sahabat Resi Media ya, sosis ya, sosis. I want to go into do. Well, I can you. Pokoknya selamat pagi untuk semuanya ya. Ya pagi ini alhamdulillah di Cakrawala pagi cuaca Magetan tadi sempat redup tapi sekarang sudah cerah sekali secara membakar sepagi ini ya. Nah, yang mau berbagi informasi pagi ini masih bakar saya tunggu ya lewat telepon ya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Mbak Lilis pagi ini sudah merapat ya, semangat mbah duwingin ya ndang api-api bakar-bakar apa kuwi dong pring ning kok aja mbakare ning andinge pring kok ndak kobongan bambrongane. Gitu, biasanya aku diimpin rono biyo kaya musim gugur kae. Guys, selamat pagi untuk Mbak Lilis ya. Semangat pagi untuk yang sudah mampir di WhatsApp-nya juga. Pagi ini juga ada Mas Samudra, Bayu Samudra di Madiun Kota ya. Lagunya Kicau Mania dari Ndar Boy Gang, Mbah. Waduh, ning rasi ra iso keputeri. Kicau Mania enggak iso keputer, Mas. Iso diganti dengan yang lainnya boleh. Ya, yes, untuk Mbah, selamat siaran aja jelali sarapan ya, Mbah. Informasi Madiun Kota gimana, Mas Bayu? Pagi ini cerah apa tidak? Kok perung sarapannya kunung kok omongnya mendung. Ternyata cerah mergo kunung sarapan. Ya, selamat pagi. Tadi informasi lalu lintas di Jalan MT Haryono terpantau masih agak lengang ya. Hanya beberapa kendaraan saja yang menuju arah Pasar Sayur. Mungkin para ibu-ibu rumah tangga yang lagi mau beli sayuran ke Pasar Sayur Magetan begitu ya. Kalau untuk yang ngantar putra putrinya sekolah tadi Mbak Karso berangkatnya 4:30 ya, belum rame ya kan, belum ada, cuma pesayur penjual keliling itu loh yang sudah berangkat dari Pasar Sayur Magetan tengkulak terus dijual ke tempat jenengan begitu ya kan. Terus iki mangki kok ya jarine regon anu ayam potong ki jari larang. Ning kok sing ngantri ning ngarep komplek kono kok ramene ndak umum ya toh. Berarti harga mahal pun mereka tetap bisa beli begitu ya kan. Kita tunggu juga untuk informasi yang ada di tempatnya masing-masing. Monggo Madiun Kota curah pol mbah lagune ngikut ae. Oke, lanjut lagu silakan WA lagi ya. Assalamualaikum Mbah Karso ter Bunda Yani campur sarinya kalah. Oke, nanti tempatnya ditunggu ya, sepenting ora angel.

0: Labetrasi Media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Labetrasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Pak, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing top. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet lancain sumadyo dan

0: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Wadungan, Ngawi. Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Budi Karya Tani, Gilen Pasar Ndolopo, Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Resimusi Media, Kesehatan dan Informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0852-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Resimusi Media, Kesehatan dan Informasi.
5: 90,6 Radio Resi Media. Sahabat Resi, pagi ini ada informasi dari Kota Magetan, yaitu ancaman karhutla di Magetan meningkat seiring dengan puncaknya musim kemarau. Ini Polres Magetan mengintensifkan yaitu patroli pencegahan sekaligus memberikan peringatan keras terhadap aktivitas pembakaran hutan dan juga lahan. Nah, ini Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ini mengingatkan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lereng Gunung Lawu dan kawasan rawan kekeringan, tidak membuka lahan dengan cara dibakar begitu sahabat Rasi, karena bisa berbahaya begitu. Oke. Jadi dihimbau untuk masyarakat di Magetan khususnya ketika membakar sampah ataupun membakar daun-daun kering harus hati-hati ya, ditunggu sampai padam atau mungkin lebih efektifnya mungkin lebih baik dikubur aja ya, menjadikan pupuk begitu. Nah, untuk pagi ini yang sudah mampir ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karso, ya, selamat pagi Pak, mantep ya. Ini request mendem letri, oh angel 2 toh. Info cuaca di Kalang Sidorejo mendung Mbah, oh ini adem. Salame kagem Bunda Narti, matur suwun senggolane wingi buan bakar sos, selamat bertugas dan matur duwun ya. Oke. Mbah request lagune dene Cakna nok ne Kertonyono Medo Janji, matur suwun ya. Kok ditunggu tembangi ya. Engko bakal tak hadirkan satu persatu, yang penting pagi ini kita tunggu untuk informasinya. Nah, pagi ini Mbah Karsa juga akan mengajak panjenengan untuk melihat ya lalu lintas di Kota Magetan. Ya, kita dari arah terminal dulu deh. Pagi ini di KPR Sabri Magetan atau depan KPR Sabri Magetan, pagi ini terpantau belum begitu ramai sampai terasi ya. Oh, ini kemarin siang ini jam 13.51. Bentar-bentar berarti belum bisa dibuka. Ya wis tak golek liya nih sebentar ya. Ini Pasar Sayur Magetan. Yo, oke, Pasar Sayur Magetan kena apa lagi? Lah kok podo jam 1 kabeh iki? Piye iki ceritane? Oke, oke, sebentar. Oh, ini berarti gangguan ya teman-teman ya. Untuk CCTV-nya belum kita pantau, belum kita upgrade lagi karena terpantau dari CCTV-nya. Ini yang sering kita pantau, ini baru pukul 13.51. Berarti ini ada gangguan begitu. Nanti kalau sudah bisa, nanti kita akan update lagi informasi lalu lintas di Kota Magetan. Mas Roland lagi.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Yeah, sudah kita hadirkan Kertonyono Medot Janji. Permintaan dari siapa tadi? Ada Mas Bagus Dewi, Bayu Samudra. Yeah, sudah kita hadirkan. Terus nanti dilanjutkan sama tembangnya Kalah ya. Karena untuk kesempatan pagi ini sudah pukul 6 lebihnya 41 menit ya. Sesaat lagi Mbak Karso akan juga memberikan informasi berupa flash news. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini yang masih setia bersama Mbak Karso, tentunya jangan kemana-mana dulu. Kita hadirkan permintaan Kalah dulu ya. Karena ini sudah pukul 6 lebihnya 41. Nanti kita tunggu ya yang mau merapat untuk bisa memberikan informasi terkait lalu lintas maupun cuaca di tempatnya masing-masing. Monggo nanti bisa merapat bersama Mbak Karso pagi ini. Monggo Kalah Kapiarso.

0: First News.
1: Sahabat Resi Media, mendapati data Desil Kota Madiun berubah tak sesuai kondisi sebenarnya, warga tak perlu pasrah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun memastikan masyarakat masih memiliki ruang untuk mengajukan koreksi. Setidaknya terdapat 3 kanal yang dapat digunakan, yaitu aplikasi Cek Bansos Kelurahan atau Dinsos P3A Kota Madiun serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
3: Nyapo.
4: Aku
3: apa to?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalane.
3: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu ku iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Bakal
3: larang
4: gak sih,
3: Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
4: Tapi pengen iki piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi gitu. Di 0811-3020-906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, Inspiratif dan Informat.

0: Iya.
1: Power Play Trasim Media. Inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.